0: menjadi kian.
1: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
0: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
1: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
2: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
1: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya, Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umat ini menjalankan kata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman tentram damai.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabella Indasari.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
8: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
9: Batu. Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
8: Ibu kayak mendesain langsung?
9: Iya, mendesain sendiri.
8: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
9: Enggak, saya ngerjain sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
10: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar, ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
7: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya Wastra Kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
11: Bahkan juga terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
12: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
11: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya meluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya dari satu dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
12: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
11: Lalu tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal data yang disiapkan oleh BPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ya. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di BPS kan update-nya tiap beberapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
12: melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
13: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
14: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Kalau soal pengawasan, kami sebetulnya tidak terkomunikasi tanah di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga lama ini kita rajin jadi ngomong, kita jadi darurat, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai kita makin banyak. Karena antisipasi di sana, kita bukan tidak boleh, langkah biasa, kalau pengen hasil yang luar biasa.
13: Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
15: Ini bukan konteksnya adalah bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
13: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonny Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
16: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R, atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
17: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
16: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
18: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
16: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedang Klaten, Jawa Tengah, diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
19: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
20: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan, sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
19: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
20: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
21: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
20: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
22: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis harusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
23: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang. Yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini adalah, yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
22: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gepolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
24: Harapan kami sebagai korban lumpur, segala realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
22: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Pro 1 Banda Aceh.
3: Info cuaca.
4: Anda baru saja mengikuti Warta Berita Pro 3 bersama Pro 3 RRI, dan kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung. Kita akan mendengarkan informasi terkini terkait cuaca bersama perakirawan BMKG di line telepon kami. Dan saat ini kami sudah bersama perakirawan BMKG, ada Nasyitah Az-Zahra Lubis. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nasyitah bersama Amar di Pro 1 RRI Banda Aceh, Kak.
5: Iya Bang, selamat pagi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya baik, ini Kak Nasyitah, ini dari pantauan kaca studio ya. Ini saat ini sedang gerimis di kota Banda Aceh. Bagaimana untuk perkembangan cuaca untuk hari ini, Kak Nasyitah?
5: Iya baik Bang, terima kasih Bang. Berikut perkiraan cuaca edisi 31 Mei 2026. Berdasarkan data yang kita dapat pada pagi hari ini, untuk wilayah Provinsi Aceh secara umum diperkirakan cerah hingga berawan kecuali untuk sebagian kecil wilayah Banda Aceh. Kemudian Aceh Besar diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat siang hingga sore hari kita perkirakan, sore hingga menjelang malam hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Aceh bagian timur, kemudian sebagian wilayah Aceh bagian utara, gaya luas dan sebagian wilayah Aceh Tenggara. Dan untuk malam hari kita perkirakan untuk wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah hingga berawan. Begitu Bang, demikian Bang.
4: Baik, terkait dengan ini mungkin untuk penerbangan dan juga penyeberangan perairan ini bagaimana nih Kak Nasyitah?
5: Ya, untuk saat ini untuk penerbangan wilayah Bandara Sultan Iskandar Muda saat ini awan cukup pekat, yaitu ada awan cumulonimbus, tetapi sebagian runway ujung alhamdulillah cukup cerah dan kemungkinan penerbangan aman untuk saat ini. Dan untuk penyeberangan Banda Aceh ke Balohan insya Allah aman karena tinggi gelombang kita perkirakan dengan kriteria cukup aman, kecuali yang perlu diperhatikan yaitu untuk wilayah perairan diperkirakan tinggi gelombang dengan kriteria sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan utara Pidijaya, Aceh Besar, kemudian Aceh Barat Daya Simelu dan Aceh Singkil, Pulau Banyak. Dan juga yang perlu juga diwaspadai yaitu untuk wilayah perairan Aceh Besar Melabo, Sabang Banda Aceh dan Selatan Simelu karena tinggi gelombang berpeluang dengan kriteria tinggi yaitu 2,5 hingga 4 meter. Begitu, Bang.
4: Baik, mungkin untuk titik panas kira-kira masih ada ancaman mungkin untuk pagi hari ini?
5: Ya, sampai jam 7 pagi hari ini kemarin 7 pagi hari ini tercatat ada sekitar 347 titik panas untuk wilayah Aceh. Yaitu yang terbanyak wilayah Nagan Raya 147 dan untuk yang terendah yaitu untuk wilayah Bandar Meriah itu 2 titik dan Kota Lok Sumawe. Begitu, Bang.
4: Baik, mungkin terakhir himbauan Kak Nesita untuk masyarakat di Kota Bandar.

0: www.bmkg.go.id ataupun di Instagram info BMKG. Ya, demikian Pak.
1: Baik, terima kasih atas laporan cuaca untuk pagi hari ini, Kak Nasita. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum.
0: Baik, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda baru saja mendengarkan informasi terkait cuaca untuk pagi hari ini, Minggu 31 Mei 2026, bersama perkirawan BMKG ada Nasita ya di stasiun BMKG Aceh Besar. Kami akan tetap terus hadirkan lagu hiburan untuk Anda di pagi hari ini, masih di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Info cuaca. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: rri.co.id
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh ya. Dan sampai saat ini pendengar ini terpantau dari Jalan Sultan Iskandar Muda, ini masih gerimis ya. Dan masih memperhatikan ini masih banyak, ini beberapa warga ini masih tetap santai ya untuk berolahraga pagi, baik itu hanya berjalan santai ataupun juga mungkin jogging-jogging kecil di seputaran lapangan Belang Padang. Untuk Anda yang juga mungkin menggunakan sepeda motor, ini tidak ada salahnya ya untuk menggunakan mantel supaya terhindar dari paparan hujan. Karena ini kan besok, memang besok masih libur ya, untuk hari Senin besok 1 Juni itu masih tanggal merah, tapi untuk beberapa orang hari Senin tanggal 1 Juni itu juga masih harus melakukan aktivitas seperti upacara ya. Jadi mungkin tidak ada salahnya untuk Anda menjaga kesehatan dari cuaca yang kurang baik saat ini, misalnya dengan tidak bermain hujan dan juga mengkonsumsi multivitamin ya, khususnya vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh. Kami masih akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda masih di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Banda Aceh.
4: Ya, pendengar, kita kembali dengan rangkaian informasi dari rri.co.id. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh tunaikan penyembelihan hewan kurban di lapangan outdoor Kanwil setempat pada Sabtu kemarin 30 Mei 2026. Kurban dimulai dengan pemotongan hewan pertama oleh pelaksana harian PLH Kakanwil Kemenak Aceh Zulfikar. Adapun Zulfikar yang juga ketua panitia kurban Kanwil menyampaikan bahwa tahun ini jumlah sapi kurban yang disembelih pada momentum Idul Adha sebanyak 9 ekor. Zulfikar yang juga kepala bidang penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf atau Penaiz Zawa berharap yang berkurban mendapat ganjaran dan ridha Allah dan kurbannya dapat dinikmati oleh para penerima yang berhak juga untuk keluarga besar kantor wilayah.

0: Indonesia.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan, karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengajak umat untuk terus meneguhkan kesemangat, keikhlasan, dan kepedulian pada momentum Idul Adha. Ibadah kurban memiliki makna sosial yang sangat nyata. Menurutnya, daging kurban yang dibagikan bukan hanya simbol, tetapi bentuk nyata kepedulian, menguatkan ketahanan pangan dan protein keluarga, membantu masyarakat yang membutuhkan dan berkontribusi pada upaya pemenuhan gizi, termasuk dalam pencegahan stunting. Adapun keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan bahwa pengorbanan adalah tentang mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar. Nilai inilah yang harus dihadirkan dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya, semangat berkurban adalah energi kebersamaan. Ia menggerakkan solidaritas, memperkuat gotong royong, dan menghadirkan keadilan sosial sehingga mampu membangun bangsa dari kepedulian yang sederhana tetapi berdampak luas.

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh ya. Dan pendengar, satu berita kami sampaikan kepada Anda dari Kodim Aceh Tamiang yang membuka kegiatan perkemahan Sabtu Minggu. Kodim 0117 Aceh Tamiang membuka kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami Korps Kadet Republik Indonesia KKRI semester 1 tahun angkatan 2026 yang mengusung tema Korps Kadet Republik Indonesia KKRI sebagai wadah pembentukan generasi muda tangguh, disiplin dan berkarakter kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045 bertempat di lapangan upacara SMA Negeri 2 Kejuruan Muda pada Sabtu kemarin 30 Mei 2026. Persami dibuka langsung oleh Kasdim 0117 Aceh Tamiang, Mayor CPM Lili Fitriadi mewakili Komandan Kodim 0117 Aceh Tamiang Letkol ARM Raden Subi Fitrajaya. Mayor CPM Lili Fitriadi dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Persami KKRI bukan sekedar perkemahan biasa, melainkan sarana pembentukan karakter generasi muda. Adapun dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman Roma, terutama di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, berbagai pengaruh baik dari dalam maupun luar negeri dapat memberikan dampak terhadap pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat khususnya generasi muda. Kondisi ini apabila tidak diantisipasi dengan baik dapat melambangkan karakter generasi muda sebagai pengurus.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh

Ya, pendengar, Ketua Panitia Kurban Kantor Kementerian Aceh Tenggara, Mulyadi Imami, mengungkapkan dalam Idul Adha tahun ini, sebanyak 15 ekor sapi dan 1 ekor kambing disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan serta keluarga besar kantor Kemenag Aceh Tenggara. Mulyadi menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini. Menurutnya, semangat kebersamaan dan kepedulian seluruh ASN serta peserta kurban menjadi kekuatan utama dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara, Nasruddin, menyampaikan bahwa pelaksanaan kurban menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai keimanan, kepedulian sosial, serta kebersamaan di tengah masyarakat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Progres pembangunan jembatan gantung Perintis terus dikebut. Komandan Kodim 0108 Agara, Letkol Z Arya Murdiantoro, turun langsung mengawal proses pengecoran footplate atau pondasi utama jembatan tersebut di Desa Tegermiku, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara pada Sabtu 30 Mei 2026 kemarin. Maksud kami pengecoran footplate ataupun fondasi utama jembatan tersebut. Didampingi dan Pos Ramil Alawe Sumur, Pelda Ahmad Saan Pinem selaku pengawas lapangan memantau detail pengerjaan mulai pengadukan material hingga pengecoran fondasi. Adapun di lokasi, sejumlah personel Babinsa bersama warga tampak bergotong royong mengangkut pasir dan batu serta semen secara manual menuju titik pengecoran. Dandi mengatakan pembangunan jembatan gantung Perintis ini menjadi salah satu lahan membuka akses warga untuk ke lokasi pertanian dan perkebunan warga yang selama ini kesulitan saat musim hujan dan juga cuaca ekstrim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh mengakhiri rangkaian Hari Tasyrik 13 Zulhijjah 1447 Hijriah dengan melaksanakan penyembelihan hewan kurban di lingkungan kantor setempat pada Sabtu kemarin 30 Mei 2026. Adapun pada pelaksanaan kurban di kantor Kemenag Kota Banda Aceh tahun ini, sebanyak 4 ekor sapi dan secara keseluruhan jumlah hewan kurban yang berhasil dihimpun dan disalurkan oleh keluarga besar Kemenag Kota Banda Aceh mencapai 49 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan semangat berbagi keluarga besar Kementerian Agama kepada masyarakat serta sebagai implementasi nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan yang terkandung dalam ibadah kurban.

0: rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Kisah haru dan penuh inspirasi datang dari seorang mu'alaf binaan Baitul Mal Aceh dan Forum Dakwah Perbatasan FDP. Mukhlis Surbakti, seorang mantan pengurus gereja di Binje, kini merasakan kebahagiaan yang luar biasa setelah mampu melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha. Adapun 4 tahun lalu, Mukhlis Surbakti datang ke kantor Forum Dakwah Perbatasan di kota Sebelu Salam untuk mengucapkan dua kalimat syahadat atas kesadaran dan keinginan dirinya sendiri. Sejak saat itu, FDP terus melakukan pembinaan secara intensif, baik dalam bidang keagamaan maupun penguatan ekonomi, agar beliau dapat menjalani kehidupan baru sebagai seorang Muslim dengan lebih baik dan mandiri. Sebagai bentuk dukungan pemberdayaan ekonomi umat, salah satunya program Mu'alaf Berdaya yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh, pada tahun 2025 Mukhlis menerima bantuan usaha berupa 2 ekor sapi dari Baitul Mal Aceh. Dengan penuh kesungguhan dan kerja keras, bantuan tersebut berhasil dikembangkan hingga memberikan manfaat ekonomi bagi keluarganya. Menjelang hari raya, 2 ekor sapi tersebut dibeli oleh Forum Dakwah Perbatasan untuk kemudian disalurkan sebagai hewan kurban kepada para mu'alaf dan fakir miskin di Kota Sebelu Salam serta Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil. Yang lebih mengharukan, dari hasil keuntungan penjualan sapi tersebut, Mukhlis Surbakti menyisihkan sebagian rezekinya untuk membeli 1 ekor domba sebagai hewan kurban pribadinya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, maksud kami Syafri Syamsuddin, mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut diidentik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Syafri dan Menteri Nusron Penguasaan Kembali Kawasan Hutan 1 Juta Hektar. Video tersebut adalah momen Syafri berpidato acara penyerahan dan penguasaan kembali hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Syafri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan undetectable, suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Lionel Messi. Messi's here! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh pagi ini, dan saat ini kita akan mengajak Anda untuk berpartisipasi ya, mengikuti Deep Talk Piala Dunia 2026 untuk edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026, dan kali ini kita akan membahas tema Piala Dunia 2026 dan bangkitnya semangat sepak bola pemuda Aceh. Dan saat ini sudah bersama kami lewat line telepon ada Rida Mafdul yang akrab disapa Gidong selaku manajer Persiraja Banda Aceh. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Gidong.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Amu.
2: Iya, apa kabar nih Gidong pagi ini?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, alhamdulillah ya.
3: Ini kan dengar
2: RRI
3: kan masih kali.
2: Terima kasih banyak Gidong. Oke, Gidong ini sebagai orang yang berkecimpung langsung ya di dunia sepak bola Aceh. Bagaimana nih Gidong melihat antusiasme masyarakat dan juga pemuda Aceh menyebut Piala Dunia 2026 Gidong?
3: Ya, ini kan semakin dekat Piala Dunia ya, udah mulai kerasa lah Bang Amu ya. Kayak dari tadi, apalagi semalam kan final champion nih, banyak pemain-pemain yang akan tampil di Piala Dunia udah mulai show bendera-bendera negaranya masing-masing ya kan. Tinggal kita tunggu aja nih, ada event-event menyambut Piala Dunia nih ke RRI, mungkin membuat event-event kecil-kecilan nanti supaya semarak Piala Dunia ini terasa sampai ke desa-desa.
2: Baik, nah kalau dari perhelatan dunia ini, Piala Dunia ini terasa berdampak tidak pada motivasi dan juga semangat latihan pemain-pemain muda binaan Persiraja Gidong?
3: Ya tentunya sangat berdampak Bang Amu, nggak cuma pemain-pemain binaan, tapi anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, mereka minimal lebih rajin semangat berolahraga dengan main bola. Kan kayak dulu kita pas kecil-kecil kan, misalnya Piala Dunia mulai, baju jersey-jersey negara yang kita dukung kita beli, ajak orang tua main bola. Jadi memang Piala Dunia ini menjadi magnet untuk orang rajin berolahraga, sampai dengan anak-anak bermimpi menjadi pemain bola profesional.
2: Ini kalau ngomongin jersey, biasanya yang paling laku itu pasti kalau dari Eropa itu ada Italia, Prancis, Inggris, Jerman ya. Dan juga mungkin dari kalau Amerika Selatan, kalau nggak Brazil, Argentina. Seperti itu Gido ya.
3: Iya. Jersey-jersey UMKM yang nyetak jersey pun dia udah baca pasar.
2: Udah baca pasar ya.
3: Udah banyak laku ini kalau negara-negara yang nggak terkenal yang nggak dicetaknya.
2: Iya betul sekali. Nah kalau dari menurut Gidong sendiri, seberapa besar sebenarnya nih potensi pemuda Aceh untuk bersaing di level nasional, dan bukan nggak mungkin nih, mana tahu ya kesempatan mungkin 5 atau 10 tahun lagi ini bisa ke level internasional nih Gidong?
3: Iya, sebenarnya peluang kita cukup besar ya Bang ya, apalagi dengan hadirnya beberapa ajang-ajang turnamen sehingga menyeleksi pemain-pemain yang tadinya belum terjun ke dunia profesional, akan terjun ke pemain profesional, kemudian dilirik oleh klub, dan suatu saat dilirik oleh timnas, ataupun dilirik oleh klub-klub luar negeri. Ini menjadi sebuah tantangan besar bagi kita semua, terutama saya juga yang berkecimpung di dunia olahraga, Bang Amu yang berkecimpung di dunia media ini harus berkolaborasi. Kalau pemain yang bagus tanpa adanya media yang mempublikasikan dia, maka dia nggak akan juga bisa melejit ke tingkat selanjutnya. Ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana kolaborasi antara pecinta sepak bola dan media ini harus terus dilakukan supaya terorbit ini pemain-pemain yang awalnya bukan siapa-siapa, dengan adanya media dia menjadi orang yang diperhitungkan di luar, baik selain skill dia itu sendiri ya Bang Mu. Kayak Ronaldo Bang Mu, kalau nggak ada media kayak mana kita nggak tahu Ronaldo itu siapa.
2: Iyalah, Martunis juga nggak kenal Ronaldo nanti kalau nggak ada media.
3: Kalau nggak ada media si Martunis sampai sekarang dia
2: nah iya betul gak
3: Ronaldo kan.
2: Betul. Oke, ini berarti Martunis apakah menjadi salah satu ini masuk dalam cerita anak muda Aceh yang terinspirasi Piala Dunia untuk masuk ke jalur sepak bola profesional nih Gidong? Salah satunya Pak Martunis ya, kira-kira nih?
3: Iya, Martunis kan kemarin itu setahu saya dia setelah bencana alam tsunami karena berkat media dilirik oleh Ronaldo, kemudian Ronaldo sudah mencoba menyekolahkan Martunis ini di sekolah sepak bola Sporting Lisbon di Portugal. Mungkin ada satu lain hal yang membuat Martunis kembali ke Aceh dan memilih berkarir di dunia entertain sekarang ya.
2: Oke.
3: Mungkin tapi kesempatan itu pernah datang kepada Martunis. Mungkin garis tangannya bukan di dunia sepak bola, tapi mungkin di dunia entertain.
2: Baik, iya betul juga ya. Nah kalau selain dari cerita Martunis ini, mungkin adakah ini nggak tantangan terbesar yang dihadapi dalam membina pemain muda Aceh saat ini? Dan mungkin kalau dari Persiraja sendiri ini, apa strateginya untuk menghadapi tantangan tersebut Gidong?
3: Ya, kalau kami dari Persiraja, tentunya tahun ini kita sudah membuat EPA U19 Persiraja, walaupun hasilnya belum maksimal, tapi kita sudah mencoba mendidik adik-adik dari usia 19 tahun untuk bersaing di tingkat nasional. Besar harapan kami mereka ini jangan cepat puas diri, terus berproses sehingga nanti bisa kita promosikan ke tim senior. Dan tidak menutup kemungkinan suatu saat akan dilirik oleh timnas.
2: Baik ya, berarti dengan kata lain ini sebenarnya dari Persiraja pun sedang mempersiapkan diri nih supaya pemain asal Aceh ya khususnya dari Persiraja ini bisa tampil lebih kompetitif dan juga punya kesempatan besar untuk menjadi bagian dari skuad Garuda ya Gidong ya.
3: Iya, kayak sekarang kan Bangmu ada dua tim asal Aceh yang sedang berjuang di Piala Presiden Liga 4, itu ada Overlucky FC dari Aceh Timur sama PSAP Sigli dari PD. Jadi dua tim ini juga kan mengorbit pemain-pemain muda asal Aceh kebanyakan yang sekarang sedang berjuang di tingkat nasional. Kita doakan supaya mereka mendapat hasil yang bagus sehingga nama tim sepak bola asal Aceh ini mampu bersaing di tingkat nasional. Karena kunci kesuksesan anak-anak sepak bola di Aceh ini adalah tim yang asal Aceh ini harus mampu bersaing di tingkat nasional.
2: Baik.
3: Tanpa adanya tim yang mampu bersaing ke tingkat nasional, kayaknya mimpi mereka menjadi pemain profesional itu agak lebih berat. Minimal mereka kan misalnya nonton nih Persiraja main di tingkat nasional Liga 2, mereka minimal punya mimpi suatu saat bisa membela Persiraja karena Persiraja main di tingkat nasional. Nah, coba bayangkan kalau nggak ada tim yang main di tingkat nasional, mimpi anak-anak ini kan kayaknya agak berat gitu.
2: Baik. Nah, kalau dari ini ya, mungkin dari pemerintah daerah dan juga PSSI, dukungan seperti apa yang bisa mereka berikan supaya ekosistem sepak bola pemuda Aceh ini bisa berkembang lebih pesat gitu dong?
3: Ya mungkin dari PSSI, kalau dari tahap turnamen-turnamen yang wajib dilakukan oleh PSSI, sekarang ada Suratin ini yang mau dilaksanain, ada juga nanti Liga 4, ada banyak turnamen-turnamen usia dini yang wajib dilaksanakan oleh PSSI. Harapan kita semua turnamen ini dibuat sebagus mungkin supaya anak-anak yang bermain di situ itu dapat kita lihat secara maksimal pertumbuhannya. Karena ada antar usia, baik di usia 17, 19, jadi supaya turnamen yang dibuat oleh PSSI ini bisa dapat hasil yang maksimal, jangan setengah-setengah lagi itu istilahnya.
2: Baik-baik. Oke, ini tak terasa ini kita sudah sampai di penghujung Deep Talk untuk pagi hari ini, Gidong. Sebagai penutup, apa pesan dari Gidong untuk para pemuda Aceh yang saat ini sedang mengejar mimpi menjadi pesepak bola profesional, Gidong?
3: Ya, pesan saya kepada seluruh pemuda Aceh yang punya mimpi menjadi pemain sepak bola profesional, pola hidup juga harus profesional. Bangun pagi, latihan yang rutin, karena apabila tingkah laku kita nggak mencerminkan seorang yang profesional, maka kita akan sulit untuk mencapainya. Banyak pemain-pemain Aceh ini cepat puas ketika sudah mencapai titik yang dia inginkan, dia lengah, sehingga untuk kembali menjadi pemain yang hebat itu akan sulit karena dia tidak menjaga pola hidup dia.
2: Baik, itu saja ya Gidong ya. Terima kasih nih atas waktunya di pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dalam program Deep Talk Piala Dunia. Selamat berhari, menikmati hari Minggu nih Gidong. Yep. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan Amar masih setia bersama Anda dalam apa nih? Dalam gelaran Banda Aceh pagi ini ya. Dan saat ini cuacanya sudah terpantau sudah mulai cerah ya, setelah tadi sebelumnya sempat diguyur gerimis. Dan matahari pun ini sudah mulai menampakkan tajinya ya. Jadi mungkin untuk Anda yang punya rencana masih ingin melanjutkan berolahraga di lapangan Belang Padang, ini tidak lupa untuk menggunakan sunscreen atau tabir surya dengan SPF 50 ya, supaya bisa meminimalisir untuk belibet ya pagi-pagi ini pendengar ya, untuk meminimalisir dampak dari sinar ultraviolet. Jadi juga Anda menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit Anda. Untuk yang menggunakan sepeda motor, ini kami imbau bisa menggunakan helm ya, dan juga menggunakan helm lebih dari satu untuk yang berboncengan. Tidak melawan arah ya, karena di sebagian jalan Sultan Iskandar Muda itu diberlakukan satu arah bukan dua arah. Jangan lupa juga untuk menggunakan sabuk pengaman untuk Anda yang menggunakan mobil, dan selamat berkendara, selamat menikmati hari Minggu. Masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di pagi hari ini.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: Ya, mendengar satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari rri.co.id. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Azhari, mengajak umat Islam meneguhkan semangat kurban sebagai momentum memperkuat kepedulian sosial, merawat alam, dan mempererat nilai kemanusiaan. Azhari yang saat ini menjalankan tugas sebagai tim koordinasi penyelenggaraan haji tahun 2026 di Arab Saudi, menambahkan bahwa ibadah kurban tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan semata, tetapi juga mengandung pesan pengorbanan, keikhlasan, dan distribusi kesejahteraan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pihaknya menilai pelaksanaan kurban

juga harus memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan agar memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Untuk itu, Azhari mengajak masyarakat Aceh menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperkuat persaudaraan dan meningkatkan empati terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar, penyuluh agama Islam Langsa juarai lomba tepuk sakinah. Kota Langsa kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dan tim penyuluh agama Islam Kota Langsa berhasil meraih peringkat pertama dalam perlombaan kreasi video tepuk sakinah kategori aparatur sipil negara yang diselenggarakan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Perlombaan tersebut telah dimulai sejak Februari 2026 lalu dan hasil pemenangnya diumumkan melalui akun Instagram resmi penyelenggara dalam momen Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi jajaran penyuluh agama Islam di Kota Langsa yang terus aktif menghadirkan inovasi dakwah kreatif dan edukatif di tengah masyarakat. Tim pemenang ini diketuai oleh Wahyu Khadri SHI selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Langsa Baru bersama rekan-rekan penyuluh lainnya.

Penjaga hati dari Nadif Bahasa Lama tak terasa juga menjadi penutup kebersamaan kita di rangkaian Banda Aceh pagi ini di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar atas atensi Anda mulai dari pukul 5 pagi tadi sampai sekarang di pukul 9 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat maksud kami ya. Dan saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai berjumpa kembali di lain waktu, dan sesaat lagi akan ada rekan Arso yang menemani Anda di Banda Aceh siang ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Ya pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda di pagi. Ya, di suasana siang hari ini, kita saat ini sudah sampai di informasi waktu studio pukul 11:48 waktu Indonesia Barat. Pendengar, antrean solar yang mengular di sejumlah SPBU di Aceh tidak hanya dipenuhi kendaraan angkutan dan kendaraan usaha, tapi juga terlihat sejumlah warga membawa jerigen untuk memberikan bahan bakar minyak jenis biosolar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai aturan pembelian solar menggunakan jerigen. Berdasarkan informasi yang dilansir dari situs resmi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, pembelian bahan bakar minyak bersubsidi menggunakan jerigen diperbolehkan untuk sektor tertentu seperti usaha mikro, pertanian, dan perikanan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga Misbah Bukhari membenarkan bahwa pembelian biosolar menggunakan jerigen dapat dilakukan oleh konsumen tertentu yang telah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Beberapa konsumen non-kendaraan, nelayan, pertanian, dan lain-lain yang mendapat rekomendasi dari dinas terkait untuk pembelian BBM, kata Misbah. Ia menjelaskan konsumen non-kendaraan yang berhak memperoleh biosolar subsidi juga telah terdaftar dalam sistem dan diberikan QR Code My Pertamina sesuai dengan data alat atau mesin yang digunakan dalam kegiatan usaha mereka. Dengan sistem tersebut, penyaluran biosolar subsidi diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan hanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang memang berhak menerima subsidi dari pemerintah. Meski demikian, masyarakat berharap pengawasan terhadap distribusi solar subsidi tetap diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan kebutuhan bahan bakar bagi sektor yang berhak dapat terpenuhi dengan baik.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ya pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini, pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur. Pendengar Babinsa, Pos Rabil Lawe Sumur Jajaran Kodim 0108 Aceh Tenggara bersama masyarakat melaksanakan kegiatan pemasangan tiang pancang pembangunan jembatan gantung perintis di Desa Teger Miko, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara. Pada Jumat 29 Mei lalu, kegiatan tersebut merupakan salah satu tahap penting dalam proses pembangunan jembatan gantung yang nantinya akan menjadi akses penghubung menuju kawasan perkebunan masyarakat. Kehadiran jembatan itu sangat dinantikan warga karena dinilai mampu mempermudah mobilitas serta memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pekebun. Dan Pos Ramil Lawe Sumur Pelda Ahmad Saanpinem mengatakan bahwa keterlibatan Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial sekaligus bentuk nyata kepedulian TNI terhadap pembangunan di wilayah pedesaan. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di siang hari ini untuk Anda yang memantau siaran kami melalui FM 97,7 MHz atau streaming di RRI Digital ataupun rri.co.id.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Hai Sobat Taspen,
2: pas banget lagi awal bulan Sobat. Yuk, otentikasi sekarang agar manfaat pensiun dapat diterima dengan lancar.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Baik, Brigar, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Dengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di setaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan hari ini. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Allah.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis

0: secepatnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Sari berita. Masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM solar subsidi yang menyebabkan antrean mengular di SPBU. Korban bencana alam di Benar Meriah yang menghuni Huntara mendapat bantuan daging kurban.

0: Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar subsidi kembali terjadi di sejumlah SPBU di Aceh. Berikut dilaporkan reporter Cindy Novita.
1: Antrean kendaraan pengangkut barang, truk hingga kendaraan usaha terlihat mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Aceh dalam beberapa hari terakhir. Pantauan RRI menunjukkan antrean solar terjadi di sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh, Aceh Barat hingga Nagan Raya. Panjangnya antrean membuat sebagian pengendara harus menunggu selama berjam-jam. Tidak sedikit pula yang memilih meninggalkan kendaraannya di lokasi antrean agar tidak kehilangan giliran saat distribusi solar kembali tersedia. Menanggapi kondisi tersebut, Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga, Misbah Buhori, menjelaskan bahwa biosolar merupakan bahan bakar subsidi yang penyalurannya diatur berdasarkan kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Ini nyebutnya CBT, jenis bahan bakar tertentu. Ada kuota per masing-masing kabupaten kota per SPBU, dan ini ditetapkan oleh pemerintah melalui BPA Migas, tentunya sesuai dengan anggaran subsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya.
1: Dengan penyaluran yang tepat sasaran dan pengelolaan yang efektif, diharapkan antrean panjang di SPBU dapat berkurang sehingga aktivitas masyarakat dan pelaku usaha tidak terganggu. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Benar Meriah membagikan daging kurban kepada penghuni hunian sementara sebagai bentuk kepedulian terhadap korban terdampak bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
3: Pemerintah daerah Benar Meriah membagikan daging kurban untuk keluarga beresiko stunting sekaligus penghuni hunian sementara. Sekretaris Daerah Benar Meriah Riswandi Kaputra mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Antusias masyarakat dalam berkurban tahun ini sebutnya sangat meningkat, sehingga perlu diterapkan rasa berbagi, terutama kepada masyarakat terdampak bencana.
4: Untuk Masjid Agung Labu Salam ini kita serahkan kepada ibu hamil dan ibu menyusui, termasuk juga untuk anak-anak stunting. Selanjutnya juga untuk fakir miskin dan pengungsi huntara. Dan masyarakat sekitar memang yang hadir di sini juga tetap kita bagikan juga untuk fakir miskin di sekitar lingkungan Masjid Agung Labu Salam.
3: Pihaknya berharap masyarakat tetap antusias untuk berkurban setiap tahunnya demi menjalankan ibadah serta berbagi terhadap sesama, terutama bagi yang membutuhkan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp140 miliar rupiah dari Transfer Keuangan Daerah atau TKD Provinsi Aceh. Anggaran itu akan digunakan untuk memperbaiki tanggul dan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana banjir bandang pada November 2025 lalu. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp140 miliar rupiah dari Transfer Keuangan Daerah TKD Provinsi Aceh. Anggaran ini akan difokuskan untuk memperbaiki tanggul dan jaringan irigasi yang rusak akibat banjir bandang pada 26 November 2025 yang lalu. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil yang akrab disapa Ayahwa menyatakan bahwa dana tersebut akan dialokasikan khusus untuk memulihkan infrastruktur di Aceh Utara. Aceh Utara mendapatkan 140 miliar dari TKD Aceh untuk memperbaiki tanggul dan irigasi yang rusak. Sisanya nanti akan dianggarkan oleh Balai Wilayah Sungai atau BPS, sedangkan proyek pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi ini sudah memasuki tahapan tender.
7: Mulai dari TKD Provinsi, kita mendapat sekitar 140 miliar, sisanya dari balai. Semua yang terdapat kemarin, semua lagi proses pekerjaan, yaitu tender.
6: Ayahwa menyebutkan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Aceh Utara juga telah merampungkan verifikasi di lapangan untuk memetakan titik-titik kerusakan. Dengan harapan seluruh proses administrasi berjalan tanpa hambatan agar pengerjaan fisik di lapangan bisa langsung dimulai pada Juni 2026 ini. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Pasca Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, KMP Aceh Hebat 1 kembali melayani konektivitas transportasi jalur laut Pulau Simelu dalam antar penumpang dan sembako ke daratan Aceh. Berikut laporan Arif Rizalul.
8: Aktivitas pelayaran penyeberangan pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mulai kembali normal. Kapal motor penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 yang berangkat dari Simelu pada Kamis 28 Mei 2026 pukul 17.40 WIB tiba di Pelabuhan Calang Kabupaten Aceh Jaya pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Salah seorang penumpang kapal, Gus Meriadi, mengatakan sebagian besar penumpang merupakan mahasiswa dan pekerja yang kembali untuk beraktivitas setelah libur Lebaran Idul Adha. Selain itu juga dalam mengangkut penumpang, KMP Aceh Hebat 1 juga membawa sejumlah truk bermuatan sembako untuk kebutuhan distribusi barang ke daratan Aceh. Tidak hanya itu juga, terdapat pula unit mobil ambulan dari Rumah Sakit Simelu yang menuju Rumah Sakit Banda Aceh untuk keperluan pelayanan kesehatan. Aktivitas pelayaran pasca lebaran terlihat berjalan lancar dengan cuaca yang relatif bersahabat selama perjalanan laut dari Simelu menuju Pelabuhan Calang. Keberadaan KMP Aceh Hebat 1 sangat membantu mobilitas masyarakat serta distribusi logistik antara Simelu dan wilayah daratan Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Ya pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan menghadirkan 100% Indonesia ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan request 100% Indonesia melalui 0651443336 atau melalui WhatsApp Pro 1 Banda Aceh di siang hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di 97,7 FM untuk Anda yang saat ini mungkin sedang melakukan berbagai aktivitas di luar ruangan. Saat ini cuaca kota Banda Aceh sangat panas sekali ya, cerah sekali. Walaupun tadi sempat diguyur hujan yang cukup lebat, tapi ini hanya sesaat. Dan saat ini Anda bisa melakukan berbagai aktivitas kembali di siang hari ini. Apapun yang Anda lakukan di siang hari ini, kami akan menemani Anda dengan lagu pilihan dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13, Kawasan Belang Padang, Banda Aceh.

0: Messi. Messi's here! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Masih menemani Anda di 97,7 FM RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Agama RI Nasruddin Umar mengajak umat untuk terus meneguhkan semangat keikhlasan dan kepedulian. Pada momentum Idul Adha, ibadah kurban memiliki makna sosial yang sangat nyata. Menurutnya, daging kurban yang dibagikan bukan hanya simbol, tapi bentuk nyata kepedulian menguatkan ketahanan pangan dan protein keluarga, membantu masyarakat yang membutuhkan dan berkontribusi pada upaya pemenuhan gizi, termasuk dalam pencegahan stunting. Di tengah dinamika kehidupan yang kita hadapi bersama, Idul Adha mengajak kita untuk kembali meneguhkan nilai keikhlasan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperluas manfaat, memperkuat empati, dan memastikan bahwa setiap ibadah yang dilakukan memberi dampak bagi sesama. Dikatakan Menak pada Sabtu 30 Mei 2026. Adapun keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail mengajarkan bahwa pengorbanan adalah tentang mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar. Nilai ini yang harus dihadirkan dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya, semangat berkurban adalah energi kebersamaan yang menggerakkan solidaritas, memperkuat gotong royong, dan menghadirkan keadilan sosial sehingga mampu membangun bangsa dari kepedulian yang sederhana tapi berdampak luas. Baik, pendengar, di siang hari ini masih kami hadirkan beberapa lagu pilihan dalam 100% Indonesia. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan request 100% Indonesia.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluhlantakkan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai.
1: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Saya Arso akan menemani Anda masih hingga tuntas bersama kita nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 100% Indonesia, boleh di 0651443336. Dan sudah ada yang bergabung, kita sapa ya penelpon pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Arso.
0: Iya, apa kabar Kak Cut Maria?
1: Alhamdulillah sehat, sehat banget. Kayak Arso di studio itu. Ya, udah lupa, udah lama gak jumpa Arso, udah berminggu kayaknya.
0: Iya, udah berminggu-minggu rasanya ya.
1: Iya, lagi ini tahu tuh Kak Cut, kalau Arso jam 2 buka ini tahu tuh. Makanya cepat-cepat, tapi dari pertama. Tahu Arso.
0: Iya. Kak Cut Maria, ada kurban hari ini?
1: Alhamdulillah ada.
0: Tahun ini kurban ya?
1: Iya, tahun lalu juga ada. Alhamdulillah, kasih rezeki banyak.
0: Alhamdulillah kurban, ya.
1: Berbagi-bagi perang gitu. Hmm. Cuman Kak Cut kambing doang.
0: Kambing ya?
1: Ya, kambing satu seorang. Kalau lembu kan 7 orang gitu ya. Hmm. Enak sendiri.
0: Iya.
1: Ya gitu. Baik. Kalau lebih rezeki kita belajar beli kaki bagi-bagi ke orang gitu. Orang mampu kan gitu.
0: Benar. Ya. Benar. Hmm. Jadi ada masak ini sate nggak?
1: Sate rupanya kedai sate itu belum buka ini. Belum buka. Hari ini belum buka dulu. Selain belum buka satu pun di
0: lokasi gitu. Kalau kami tradisi kalau Lebaran Haji itu biasa bakar daging nih, bakar sate.
1: Bakarnya ada juga yang ada ya, gitu yang nggak ada. Aduh enak di pasar dari gitu di warung-warungnya itu baru beli. Kalau sendiri malas.
0: Malas kerjainnya ya.
1: Ya masak beli aja.
0: Baik, Kak Cut mau request lagu apa nih?
1: Lagu Samsung aja, Samsung kan kesukaan Kak Cut.
0: Baik, kita siapin lagunya, silakan.
1: Iya. Udah habis makan tadi ya.
0: Waduh, kesedak ya?
1: Iya, kesedak sih. Pas buka radio ya, ya Allah, atau gak dapat lah sesi pertama gitu.
0: Gak sempat minum ya Kak Cut ya?
1: Kenapa?
0: Belum sempat minum ya, siap makan ya?
1: Kambing.
0: Aduh, asik sekali ya.
1: Ada bikin sup, Kak Cut bikin sup. Datanglah sini makan sup.
0: Iya.
1: Nanti kapan-kapan insya Allah datang Kak Cut ya.
0: Insya Allah, nanti perginya sama Amar biar tahu jalan.
1: Insya Allah ketemu langsung gitu ya.
0: Baik.
1: Insya Allah, pasti Allah bisa mutan. Karena orang baik, pasti ada pertemuan dengan orang baik gitu.
0: Amin.
1: Gitu langsung ya. Kemudian salam ya.
0: Baik, silakan.
1: Salam pertama Pak Arso, buat Amar, buat Rizky, buat Kaira, buat Putra, itu 21 semuanya yang berasal selalu. Untuk Kayana di Lambaro, untuk Rizal di Semulu, untuk keluarga sehat, untuk Fitri salam, untuk Kak Lia dan Wang Dedinya. Aku selalu Kak Lia ya. Cuma itu aja Arso ya.
0: Baik.
1: Lebihnya salamnya Arso tetap sehat, tetap semangat ya.
0: Amin.
1: Happy, dia tetap enjoy. Dia yeah. Tetap selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, sekeluarga. Amin. Ya rabbal alamin. Arso, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, emang kalau Lebaran Haji gini enak ya banyak daging. Cuman kayaknya saya kebanyakan makan daging ini. Leher saya sampai sakit ini. Baik, kita sapa penelpon berikutnya ini di belakang Kak Cut Maria. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Putra.
0: Iya, Arso ini Kak.
2: Oh, Bang Arso, iya. Iya.
0: Apa kabar Kak Ulfadiana?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Arso gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, cuman leher agak sakit nih.
2: Iya, kayaknya nampak ya, suaranya tuh.
0: Ini banyak ini ya, makan daging semalam mungkin ya.
2: Mungkin bisa jadi gitu, makan sate mungkin ya.
0: Baik, Kak Ulfa mau request lagu apa nih?
2: Lagu dari Aris.
0: Aris.
2: Satu ya. Rasa cinta ada.
0: Satu rasa cinta ya?
2: Ya, ada. Baik,
0: coba kita cariin, silakan salamnya Kak.
2: Salam ya. Nina Abeng juga Fejin yang bertanya. Maaf ya. Lahir batin.
0: Maaf lahir batin juga Kak.
2: Ya, salam buat Bang Eko. Keluarga semangat selalu ya. Itu buat Kak Emi di Panggarai. Kak Yana di Lambaru. Kak Yana juga di Kampung Mulia. Terus doainnya juga dibantu, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu orang penelpon lagi ya di belakang Kak Ulfa Diana. Kita terima dulu penelponnya di 0651443336 ya. Kalau misalnya berbagi cerita ya, ini lebaran kemarin ngapain aja, atau mungkin tradisi lebarannya ada kumpul-kumpul keluarga gak, masak kuah belangong mungkin ya, atau mungkin sirebuh ya, atau juga bakar sate semalam. Kalau kami keluarga besar biasanya bakar sate ini. Ini kebiasaannya bakar sate sampai sakit leher ya. Baik, ada penelpon ketiga, kita sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Iya, apa kabar? Apa kabar?
3: Baik sekali, agak kurang sehat dikit, sakit nih, Mbak Rasul.
0: Kenapa? Banyak makan daging juga?
3: Enggak, lagi pilek nih, Mbak Rasul. Yang hujan kemarin.
0: Oh, main hujan ya?
3: Enggak lah.
0: Hujan jangan dimainin, ditampung airnya.
3: Ya Allah, bangin adanya.
0: Kalau dimainin, marah banjir nanti.
3: Iya, iya, betul-betul.
0: Baik, Fitri.
3: Iya, Bang.
0: Ada dapat daging?
3: Adalah dua kami nampaknya.
0: Oh, jadi kalau dapat daging biasanya kalau lebaran masak apa?
3: Masak rendang,
0: sirup,
3: sirup sama.
0: Kalau tradisinya kumpul keluarga biasa masak apa tuh?
3: Sirup, Bang, sama sirup.
0: Sirup kuah atau sirup goreng?
3: Sirup kuah.
0: Waduh.
3: Sama apa tuh, sop juga ada.
0: Asik gitu. Sekali ini ya.
3: Iya, tapi kan kalau bisa Fitri bisa antarin, Fitri antarin lah tuh, Arso.
0: Jangan, jangan.
3: Oh ya udah, Fitri antarin tuh, Bang Amar aja.
0: Karena saya udah sakit leher nih, kebanyakan makan daging.
3: Kalau enggak, Fitri antarin tuh, Bang Amar aja, kok enggak.
0: Saya ini dari lebaran pertama ini banyak sekali yang antar daging yang udah dimasak ke rumah. Jadi karena tahu saya suka makan daging, diantar terus daging. Ini leher sampai sakit nih loh.
3: Oh ya, oh ya Allah, saya ngeri banget kita nih.
0: Banyak yang peduli sama saya, makanya banyak yang antar daging.
3: Itulah, Fitri, saya mau antar juga, luar banget. Karena abang bilang gak mau, ya udah gak usah, ya jadilah gitu. Karena itu. Ini betul-betul nih, Bang Arto. Kalau bisa Bang Arto mau, Fitri OTW sekarang langsung ke studio antar itu, Bang Arto. Gimana main lagi?
0: Waduh, gitu, baik sekali ya, Fitri.
3: Kita bagi-bagi di situ untuk studio semua, dan Nurul juga kan gitu kan.
0: Tahu aja ya, monitor dari tadi ya, rupanya.
3: Ada Nurul Jumita di samping ya kan, kita keren juga ya.
0: Aduh. Jadi pengen dengar lagu apa nih siang-siang panas gini?
3: Dari Rosa, Bang.
0: Rosa yang mana?
3: Hati Yang Kau Sakiti.
0: Mantap kali lagunya ini ya.
3: Iya, Bang. Lagu anak muda sekarang ya enggak, Bang?
0: Aduh, kalau saya anak muda zaman dulu.
3: Tapi Bang Arsa memang ganteng, mirip Cina sama kayak Fitri orangnya.
0: Waduh, saya jadi tersanjung ini. Tersanjung apa tersandung? Sepertinya tersanjung, tersandung nih jatuh.
3: Kalau Bang Arsa kan mirip Cina, Fitri ya. Kan mirip Cina juga kan.
0: Oh,
3: kan
0: gitu sama ya. Hei, asik. Baik, silakan salamnya.
3: Salam pertama Bapak Arsa, saya selalu ya Bang ya. Amin. Banyak umum, rezeki, dan beri kesehatan terus. Dari tadi Fitri tengok Instagram RI, Bapak Arsa kayak siaran. Karena Bapak Arsa tadi jam 10 kan dialog kan? Ada dialog kan?
0: Oh, ada di Instagramnya ya?
3: Iya, ada tengok Instagram Bapak Arsa, apa, RI, tengok di situ. Oh,
0: saya nggak punya Instagram.
3: Halo Mbak Arsa, itu buat Kak Cut Maria tadi, saya selalu ya Kak Cut ya. Banyak mau rezeki juga, Kak Yana di Lebaru, waduh di Kapol Karabat. Kak Lia Kapol Lata, kemana nih Kak Lia ya, gak pernah masuk lagi deh.
0: Di rumahnya.
3: Kami udah jumpa sama Kak Lia, udah ke rumahnya kok.
0: Oh iya.
3: Udah, apa namanya, udah jumpa sama Mak Kak Lia juga. Terus sama Bambirca di Bernun, udah jumpa juga gitu.
0: Ini udah jalan-jalan kayaknya ya.
3: udah kemana-mana dan tapi udah jumpa semua sama orang lah gitu, sama bahasa semua udah.
0: Iya dah.
3: Terus buat siapa lagi ya? Buat Kak Maria juga saya selalu, Bapak Maria sama Bang Dedija di Batam juga. Waduh di Kampung Keramat. Dan buat Pak Idrus di Ketapang juga saya selalu, banyak rezeki. Ya udah buat sus wajah lah kan Bang, lagi dengar spesialnya Bapak Maraja ya. Semoga sus selalu.
0: Waduh baik sekali.
3: Banyak baik sekali ya Bapak Fitri ini. Spesialnya Bapak Maraja saya selalu beliau dan diberi kesehatan terus. Ayo bawa Bapak Fitri pada tinggi juga ya.
0: Amin.
3: Itu aja. Makasih dan terima kasih Bang Arto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fitri di Darussalam. Ya, tiga orang penelpon ya sudah kita terima, sudah kita sapa ya pendengar kita melalui line telepon. Kita bacakan WhatsApp saat lagi nanti di sesi kedua ya. Waduh, ada pendengar setia di Blower nih yang selalu memantau siaran kami ya melalui FM 97.7. Baik, kita hadirkan lagu yang di request oleh pendengar kita di siang hari ini. Ada Kak Cut Maria yang request lagu andalan saya ini. Lagunya Samson, Di Ujung Jalan.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita buka 100% Indonesia sesi 2 ya. Kita sama penelpon pertama yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Terputus. Bisa dicoba kembali manfaatkan pesawat telepon ya. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Pak Le.
0: Oh, Pak Le, apa kabar Pak Le? Sempat sakit, udah sehat kembali ya?
1: Alhamdulillah, Bang.
0: Oh. Iya. Pak Le Ronggolawe pengen request lagu apa siang hari ini?
1: Sama Aitama. Bunga Nirwana.
0: Bunga Nirwana ya.
1: Rama Aitama.
0: Baik, kita siapin lagunya. Sebelumnya maaf lahir batin ya, Pak Le ya.
1: Sama-sama Bang Asto, dan Pak Maaf juga.
0: Ya. Ya, tadi apa tadi judul Rama Aitama ya, Pak? Pak Le.
1: Bunga Nirwana.
0: Bunga Nirwana, baik. Silakan salam ya, Pak Le.
1: Salam untuk Bang Asto. Juga Kak Yana. Untuk Wakdu, Bung Her, dan untuk semua-semuanya Bang Asto ya.
0: Ya, ini enggak ketemu ini lagu Bunga Nirwana Rama Aipama, Pak Le.
1: Bunga Nirwana dari Deloitte.
0: Bunga Nirwana juga?
1: Iya.
0: Enggak ketemu kita. Oh, Deloitte ada Bunga Nirwana?
1: Deloitte aja ya.
0: Baik, kita siapin lagunya.
1: Oke, terima kasih Bang Aco.
0: Iya, kembali Pak Le. Waalaikumsalam.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita buka kesempatan untuk Anda ya, request. Ini lagu Bunga Nirwana, bukan bukan dangdut ya, Pak Ali ya. Kita sapa penelpon kita berikutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arto.
0: Iya, ini Bang Radit ya?
1: Iya, Bung Arto.
0: Bang Radit, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Ini live apa ini, Bung Arto ya?
0: Sama-sama Bang Radit, mohon maaf lahir batin juga.
1: Iya.
0: Pengen request lagu apa nih siang-siang?
1: Berulang kali. Ah, itu aja.
0: Judika ya?
1: Ah.
0: Ini judulnya apa ini?
1: Bukan dia, tapi oh, iya. Aku.
0: Baik, kita ya, siapin lagunya.
1: Saya kan kalau suara Judika sebenarnya suka, karena dia berapa genre itu bisa dia. Dangdut bisa, pop rock, bisa, ya. Rock bisa, wah kan.
0: Baik, kita siapin lagunya Bang.
1: Baik Bang Arso, salamnya buat Bang Arso ya.
0: Iya.
1: Buatnya yang udah masuk semuanya. Dan buat semua aja lahir batin buat ya dimana semua yang ada di RRI lah maupun penyiar ataupun di kantor ya.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih Bang Arso. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang Bang Radit Bidijaya. Satu orang penelpon terakhir di sesi terakhir ya. Terus kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di 0651443336. Singkat sekali waktunya ini ya. Karena kalau misalnya belum ada yang masuk, kita bacakan dulu ya WhatsApp yang sudah masuk ya. Baik, kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 100% Indonesia, ini Mas Roy. Alhamdulillah kabarnya sehat, keluarga sehat juga. Mau request dari iCover A, Setiap Detik lagunya Hijau Daun. Salam untuk Bang Arso, Kak Ira, Kak Yana, Kak Eli, Ciputro Nabila, Lia Dibernen, Mas Roy. Ucapan amin Minal Aizin Wal Faizin untuk semua teman di sana. Mohon maaf lahir batin. Spesial lagu ini untuk Kak Ira yang lagi istirahat. Semoga tetap bahagia selalu. Terima kasih Arso, salam sehat semua dari Mas Roy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagu Setiap Detik yang ada memang dari Hijau Daun Bang. Assalamualaikum. 100% Indonesia, saya Bang Heru di Lampase, Lampase Kota. Bang Arso, sebelumnya saya ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin juga Bang. Ini ingin diputarin lagu dari Andri Hehanusa, judulnya Karena Ku Tahu Engkau Begitu, KKEB ya. Salam untuk Bang Arso, selamat bertugas dan selalu dalam Allah, lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Salam juga buat Haji Abang, Kak Salwa, Darussalam, Kak Cut, Bang Rizal dan pendengar setia RRI di Banda Aceh. Terus ada siapa lagi nih ya? Pak Dul ya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Arso, waalaikumsalam. Waduh, mau request lagu dari grup Seventeen judulnya Kemarin. Lagunya tidak tersedia waduh. Tidak tersedia di komputer ini ya, karena kita nggak bisa penuhin kalau misalnya lewat WhatsApp, tapi kalau telepon wajib kita penuhi. Lagu ini Wak Dul persembahkan untuk almarhum Roro, semoga arwahnya ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salamnya untuk Fitri dan untuk semuanya aja yang lagi mantau acara Indonesia Banget di RRI Banda Aceh siang hari ini. Salamnya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga Pulau Rote. Buat Bang Arso, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Wak Dul, mohon maaf lahir batin juga. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, itu aja Bang Arso, Wak Dul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Wak Dul katanya salam juga buat Pak Lek Ronggolawe. Baik, langsung aja kita hadirkan lagu-lagu yang direquest oleh para pendengar kita. Lagu pertama bersama Droid, Bunga Nirwana.

Ya, saya mau sampaikan juga buat keluarga besar di Blower ya, yang selalu mantau ini. Ya, keluarga besar di Paro, terus di Jalan Singamata juga, terus ada di seputaran Baitul Makmur juga keluarga besar saya di Ajun, Jempir Ajun dan Sujaya ya. Semoga dalam kondisi sehat semua, dan anak saya juga kemarin demam, semoga hari ini bisa beraktivitas sedia kala ya, agar bisa beraktivitas kembali. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon. Ada Kak Cut Maria, Ulfa Diana, Kak Ulfa Diana, terus ada Kak Fitri, ada Pak Lek Ronggolawi, Bang Radit di Bidijaya, terus Mas Roy melalui WhatsApp, ada Bang Heru juga di Lampase, dan ada Wakdol. Kalau sempat kita putarin lagunya, kita hadirkan ya lagunya, dan ini lagu-lagu yang sudah kami persiapkan ke ruang dengar Anda.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali kita di kesempatan siang menjelang sore hari ini, edisi akhir pekan Minggu 31 Mei 2026 ya, tepat juga di penghujung bulan Mei ya. Semoga segala yang telah berjalan sebulan belakangan ini berjalan baik dan juga lancar. Baik pendengar, saya Rifki Batra akan temani Anda hingga tuntas nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Dan tentunya untuk Anda yang berakhir pekan di kesempatan hari ini, semoga juga kondisi cuaca cukup mendukung dan segala aktivitas akhir pekan Anda berjalan aman dan juga lancar sesuai dengan yang Anda harapkan.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tau baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Sobat pendengar, keindahan pantai di Kabupaten Aceh Jaya terus menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. Ya, hamparan pasir, air laut yang jernih, dan deretan pohon cemara yang rindang menjadikan kawasan pantai di daerah tersebut sebagai salah satu tujuan wisata favorit masyarakat. Ya, mungkin Anda juga salah satunya yang pernah mengunjunginya nih pendengar ya. Pantauan di sejumlah pantai kawasan Calang menunjukkan tingginya aktivitas pengunjung yang datang untuk bersantai, menikmati suasana pantai, hingga bermain air bersama keluarga. Salah seorang pengunjung, Nur, mengaku memilih berwisata ke pantai di Aceh Jaya karena kondisi pantainya yang dinilai nyaman dan aman untuk anak-anak. Selain menawarkan panorama alam yang indah, pantai-pantai di Aceh Jaya juga menjadi pilihan masyarakat karena suasananya yang relatif tenang dan cocok untuk rekreasi keluarga. Ya, banyak pengunjung memanfaatkan area teduh di bawah pohon cemara untuk bersantai sambil menikmati bekal bersama keluarga. Meski demikian, para orang tua tetap diimbau untuk selalu mengawasi anak-anak yang bermain di sekitar pantai ya. Pengawasan diperlukan guna mengantisipasi berbagai risiko yang dapat terjadi saat bermain di kawasan perairan, sehingga aktivitas wisata dapat berlangsung aman dan menyenangkan bagi seluruh pengunjung. Nah, untuk Anda, sudah sampai ke mana saja nih untuk wisata kali ini?

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
2: Selamat mendengar. Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelola Migas Aceh BPMA dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Aceh memastikan pasokan biosolar untuk Aceh terus mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Kepala Bidang Minyak dan Gas Dinas ESDM Aceh, Dian Budi Dharma, mengatakan peningkatan kuota tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi di Aceh yang terus meningkat. Yang mengatakan pendengar untuk diketahui bahwa kuota baik Pertalite maupun biosolar sebenarnya tiap tahun meningkat, ditambah terus. Jadi kuota tiap tahun untuk biosolar itu sekitar 430,78 juta liter dan bertambah dibanding tahun lalu. Meski kuota bertambah, antrian kendaraan di sejumlah SPBU masih terjadi yang juga sering dijumpai di lapangan. Dalam beberapa pekan terakhir, antrian biosolar terpantau terjadi di sejumlah daerah seperti di Banda Aceh, Aceh Barat, dan juga Nagan Raya. Menurutnya pendengar, salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab masih panjangnya antrian adalah bertambahnya jumlah pengguna biosolar. Sejumlah kendaraan yang sebelumnya menggunakan bahan bakar non-subsidi seperti Dexlite diduga beralih menggunakan biosolar karena pertimbangan harga yang lebih terjangkau. Peralihan konsumsi tersebut menyebabkan permintaan biosolar meningkat sehingga berdampak pada penyaluran di tingkat SPBU meskipun kuota yang tersedia terus bertambah setiap tahun. Nah, pemerintah berharap pendengar masyarakat dapat menggunakan bahan bakar sesuai peruntukannya dan bersama-sama mendukung pengawasan distribusi BBM subsidi agar penyalurannya tetap tepat sasaran serta dapat dinikmati oleh kelompok yang berhak menerima subsidi.

0: natap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
1: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Seperengar satu lagu bersama Sandi Sedoro featuring Monita Taha Lea sampai usai waktu, mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat. Kami cukupkan sampai di sini pendengar lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan selepas ini, sembari kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 16.05 menit waktu Indonesia Barat, kini kami hadirkan deretan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi, dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk suasana kota Banda Aceh saat ini pendengar terpantau cukup cerah ya di luar studio Pro 1 dan juga cukup kondusif ya, walau tadi siang sempat diguyur hujan ringan di sebagian wilayah kota Banda Aceh ya. Dan untuk Anda yang memanfaatkan waktu sore ini masih dalam suasana liburan ya, cukup baik ya, bisa memanfaatkan waktu tentunya bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat ya, dengan bertamasya, berwisata maupun juga berolahraga ringan ya di seputaran Blang Padang ya. Karena juga kami himpun dari situs bmkg.go.id, kondisi Banda Aceh saat ini berada di kondisi cerah berawan ya. Nanti pada pukul 18 hingga ke pertengahan malam pukul 23 waktu Indonesia Barat, kondisi cerah berawan ini bertahan hingga tengah malam dengan suhu akhir berada di 28 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 78%. Ya, cukup kondusif dan aman ya untuk Anda yang akan melakukan beragam aktivitas di luar ruangan hari ini hingga tengah malam nanti. Semoga segala aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ya, selamat mendengar. Indonesia akan menurunkan 39 atlet pada ajang Polytron Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada tanggal 2 hingga 7 Juni 2026 mendatang. Hasil undian turnamen BF World Tour Super 1000 tersebut telah merilis menjelang dimulainya pertandingan. Turnamen ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengakhiri penceklik gelar di kandang sendiri. Sejak edisi tahun 2022 hingga 2025, pendengar, wakil merah putih belum berhasil meraih satu pun gelar juara Indonesia Open. Nah, wakil Indonesia terakhir yang mampu menjuarai Indonesia Open adalah pasangan ganda putra Marcus Fernaldi Gedeon dan Kevin

Sanjaya Sukamuljo. Keduanya naik podium tertinggi pada edisi 2021 di Istora Senayan. Ya, pendengar, Indonesia memiliki 4 wakil yang menempati posisi unggulan. Mereka adalah Jonathan Christie unggulan kelima, Putri Kusuma Wardani unggulan kelima, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri unggulan ketiga, serta Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu unggulan ke-8. Sementara Putri Kusuma Wardani menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor tunggal putri. Nah, Polytron Indonesia Open 2026 akan diawali dengan babak pertama pada tanggal 2 Juni 2026, pendengar. Selanjutnya babak pertama berlangsung 3 Juni, babak 16 besar pada 4 Juni, perempat final 5 Juni, semifinal 6 Juni, dan final digelar pada tanggal 7 Juni 2026.

Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada. Satu lagu bersama Rosa mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 16:56 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pendengar, pada pukul 17 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
4: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
3: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
5: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
6: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, Syarif Kibatral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh mendapat layanan kesehatan secara optimal. Informasi lainnya, pembangunan jembatan Aramco Dusun Uning Glime Kampung Wih Pesam terus dikebut oleh TNI dan masyarakat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Ribaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh mendapat layanan kesehatan secara optimal. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh dapat terlayani dengan baik termasuk dalam aspek kesehatan. Adapun di antara fokus perhatian adalah ketersediaan sumber daya manusia SDM, obat-obatan maupun fasilitas kesehatan seperti di Puskesmas Pulau Aceh yang berlokasi di Lampuyang Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris turut melakukan kunjungan kerja langsung ke Puskesmas Pulau Aceh untuk memastikan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan terluar berjalan optimal. Berdasar evaluasi, perlu adanya penambahan fasilitas termasuk ketersediaan air bersih.
2: Juga aula rawat inap setelahnya. Jadi itu mungkin perlu diperhatikan dan juga mungkin kita akan bicarakan nanti dalam perubahan atau dalam tahun anggaran 2027 nantinya. Ini perlu penanganan serius. Di sini juga air yang susah. Ini perlu, tadi Bapak Kepala PU juga sudah menyaksikan, nanti mungkin bisa diusulkan Pak ya, untuk sumur bor atau bagaimana ya.
1: Bupati turut menegaskan agar pelayanan kesehatan masyarakat pulau terluar benar-benar maksimal dan tidak ada tenaga kesehatan yang lalai dalam melaksanakan tugas. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, masyarakat diimbau bijak konsumsi daging kurban dan rutin berolahraga agar terhindar kolesterol tinggi. Selengkapnya dilaporkan oleh Anita Diana.
3: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah identik dengan konsumsi daging kurban di tengah masyarakat. Namun masyarakat diimbau lebih bijak dalam mengkonsumsi daging segar, tetap sehat dan terhindar dari risiko penyakit seperti kolesterol tinggi maupun tekanan darah tinggi. Kepala UPTD Puskesmas Mengedong Dr. Amrullah mengatakan konsumsi daging sapi, kerbau maupun kambing saat Idul Adha memang menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Daging kurban sendiri mengandung protein tinggi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Menurut Dr. Amrullah, konsumsi daging sebaiknya diimbangi dengan pola hidup sehat dan olahraga rutin. Ia menyarankan masyarakat berolahraga minimal 30 menit setiap hari agar lemak dalam tubuh dapat terbakar dengan baik.
4: Lebaran Idul Adha ini sangat identik ya dengan konsumsi daging kurban ya, terutama sapi, lembu ya, kerbau atau daging kambing ya. Protein itu penting sekali buat sebenarnya buat kesehatan, sangat penting ya untuk pembentukan imunitas kemudian juga massa otot ya. Tetapi tapi bila berlebihan dia biasanya meningkatkan kolesterol kita di dalam tubuh, sehingga harus diimbangi dengan olahraga.
3: Selain olahraga kardio seperti jalan kaki dan aerobik, masyarakat juga dihimbau melakukan olahraga beban untuk membantu menjaga kebugaran tubuh. Ia juga mengingatkan masyarakat, khususnya penderita hipertensi dan kolesterol tinggi, agar memperhatikan cara pengolahan daging kurban. Penggunaan santan kental, minyak berlebihan, seperti makanan yang terlalu asin, dinilai dapat memicu peningkatan tekanan darah dan kadar kolesterol.
4: Pengolahan daging ini kan banyak menggunakan minyak dan santan. Itu yang kita harus perhatikan, apalagi santan kental, ya kan? Ataupun nanti dagingnya dipanasin berkali-kali, itu yang jadi perhatian kita.
3: Bagi masyarakat yang telah memiliki riwayat kolesterol tinggi maupun komplikasi penyakit tertentu, Dr. Amrullah mengingatkan pentingnya tetap mengkonsumsi obat secara rutin sesuai anjuran dokter. Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan tetap menikmati hidangan Idul Adha dengan sehat, seimbang, dan tetap menjaga kondisi tubuh selama hari raya. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Pendengar, pasca lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, KMP Aceh Hebat 1 kembali melayani konektivitas transportasi jalur laut Pulau Simelu dalam antarkan penumpang dan sembako ke daratan Aceh. Berikut laporan Arif Rizalul.
5: Aktivitas pelayaran penyeberangan pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mulai kembali normal. Kapal motor penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 yang berangkat dari Semelu pada Kamis 28 Mei 2026 pukul 17.40 WIB tiba di Pelabuhan Calang, Kabupaten Aceh Jaya pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Salah seorang penumpang kapal, Kusmeriadi, mengatakan sebagian besar penumpang merupakan mahasiswa dan pekerja yang kembali untuk beraktivitas setelah libur Lebaran Idul Adha. Selain itu juga dalam mengangkut penumpang, KMP Aceh Hebat 1 juga membawa sejumlah truk bermuatan sembako untuk kebutuhan distribusi barang ke daratan Aceh. Tidak hanya itu juga, terdapat pula unit mobil ambulan dari Rumah Sakit Simelu yang menuju Rumah Sakit Banda Aceh untuk keperluan pelayanan kesehatan. Aktivitas pelayaran pasca lebaran terlihat berjalan lancar dengan cuaca yang relatif bersahabat selama perjalanan laut dari Simelu menuju Pelabuhan Calang. Keberadaan KMP Aceh Hebat 1 sangat membantu mobilitas masyarakat serta distribusi logistik antara Semelu dan wilayah daratan Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayong. Pendengar, pembangunan jembatan Aramco Dusun Uning Glima, Kampung Wih Pesam terus dikebut oleh TNI dan masyarakat. Berikut laporan Bambang Syaputra.
6: Semangat gotong royong antara TNI dan Koramil 02 Wih Pesam dan masyarakat terus terlihat dalam proses pembangunan jembatan Aramco di Dusun Uning Glima, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Benar Meriah. Dan Ramil 02 Wih Pesam, Kapten Infantri Jan Suhardi mengatakan, hingga saat ini pengerjaan jembatan terus dikebut guna mempercepat penyelesaian akses penghubung dua dusun yang ada di Kampung Wih Pesam yang sebelumnya sempat terputus diterjang banjir bandang. Jembatan Aramco merupakan akses utama yang menghubungkan antar dua dusun yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dikatakan Dan Ramil, proses pengerjaan saat ini mulai dari pengangkutan material, penyiapan pondasi hingga proses pemasangan konstruksi jembatan dilakukan secara bersama-sama dengan penuh semangat dan kebersamaan dengan masyarakat setempat. Ia berharap kehadiran jembatan ini nantinya mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga setempat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, usaha kuliner Pecel Lele Kimi di Kota Sabang mencatat omset hingga 3 juta rupiah per hari. cita rasa khas Jawa yang ditawarkan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dan wisatawan. Berikut laporan Diah Novritaria.
8: Usaha kuliner pecel lele di Kota Sabang mulai menarik perhatian warga dan wisatawan karena menghadirkan cita rasa khas Jawa yang sudah lama tidak ditemukan di kota ini. Salah satu usaha yang ramai dikunjungi yakni pecel lele Kimi yang berada di Jalan Malahayati Gampung Kota Bawa Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang bahkan mampu meraih omset kotor hingga 3 juta rupiah per hari saat ramai pelanggan. Pemilik usaha pecel lele Kimi, Feni Amalia, mengatakan usaha tersebut mulai dibuka pada akhir November 2025 bersama rekannya, Salvira, yang menjadi koki andalan di tempat usaha tersebut. Ia menyebut ide membuka usaha pecel lele muncul karena makanan tersebut sudah lama tidak tersedia di Sabang.
9: Rencana kan memang ada niat membuka usaha, terus mikir-mikir apa nih yang cocok di Sabang yang udah lama gak ada. Itulah teringat saya, pecel lele udah lama gak ada, di situ saya niat udahlah buka aja kawan kan, kerjasama. Dia yang masak, semua dari chef kami, dari rekan kerja kami.
8: Feni menjelaskan, menu yang dijual terdiri dari ayam dan lele dengan harga mulai Rp18.000 hingga Rp22.000 tergantung ukuran dan jenis nasi yang dipilih pembeli. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, lele didatangkan dari Banda Aceh setiap 3 hari sekali karena stok di Sabang masih terbatas. Sementara itu, salah seorang warga Sabang, Hari Susetia, mengaku sering datang ke pecel lele Kimi karena rasa makanan yang dinilai mirip dengan pecel lele di Pulau Jawa. Menurutnya, sambal dan nasi uduk yang disajikan menjadi daya tarik utama bagi pelanggan.
10: Rasanya ya luar biasa lah, karena memang kan mengobati kerinduan saya untuk bisa makan pecel lele yang rasa di Jawa. Salah satunya yang pecel lele Kimi ini yang mendekati. Sambelnya nampol, mantap, nasi uduknya enak, kemudian ya suasananya juga enak sih. Kalau harga masih worth it lah, masih layak. Dengan harga biasanya sekitar 25 sampai 27 ribu itu masih masuk lah.
8: Usaha kuliner malam seperti pecel lele dinilai ikut menambah pilihan tempat makan bagi masyarakat maupun wisatawan di Kota Sabang. Kehadiran usaha tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pelaku UMKM kuliner lokal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, informasi terakhir hari ini kami hadirkan dari Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Lokasi wisata di Aceh Singkil dipadati wisatawan lokal maupun luar saat libur panjang Idul Adha. Berikut laporan Salihin Barus.
11: Memasuki hari kedua libur lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, kawasan wisata pemandian Kolam Saka Waterpark dipadati pengunjung Kamis 28 Mei 2026. Sejak pagi hingga petang, kendaraan pengunjung, baik roda 4 maupun roda 2, terlihat terus memadati area parkir Saka Waterpark yang terletak di Desa Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, di mana masyarakat di sana berlibur bersama keluarga sambil menikmati makan yang tersedia di Cafe Kapten Mulia, sekaligus berenang di dalam kolam yang tersedia. Salah seorang pengunjung Saka Waterpark dari Kota Sebelusalam Aceh, Junaidi Berutu, mengaku sengaja datang lebih pagi bersama keluarga agar air kolam terasa dingin serta bisa lebih lama menikmati seluruh wahana tanpa harus berdesak-desakan. Menurut Junaidi, tempat Saka Waterpark sangat cocok untuk tempat liburan bersama keluarga, terutama saat libur lebaran Idul Adha tahun ini. Kemudian, ia menambahkan Saka Waterpark masih menjadi salah satu pilihan favorit untuk liburan keluarga karena memiliki suasana yang nyaman dan fasilitas kolam tergolong cukup lengkap. Hasil pantauan, anak-anak dan remaja tampak antusias menikmati berbagai wahana permainan, khususnya permainan air bersama dengan keluarga di Saka Waterpark tersebut. Sekedar informasi, untuk menikmati suasana permainan, khususnya permainan air di Saka Waterpark ini, setiap pengunjung hanya dibebankan biaya masuk sebesar Rp5.000 jika datang pada hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian khusus untuk hari Sabtu dan Minggu, pengunjung dibebankan biaya masuk sebesar Rp10.000, sementara khusus hari-hari besar, pengunjung cukup mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp15.000. Diam dulu, demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Banda Aceh sore ini.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Mana tuh?
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, tempel. Apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Hayat tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
4: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
3: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, untuk Anda pendengar yang di sore hari ini menikmati suasana sore yang cukup sejuk ya, cerah dan tenang juga, semoga bisa memberikan inspirasi yang luas bagi Anda ya. Atau juga yang sepulang dari aktivitas berliburnya nih, mumpung besok masih libur sehari lagi ya, dan juga mulai bersiap-siap tentunya untuk kembali ke rutinitas. Semoga persiapan kembalinya ke rutinitas ya berjalan baik dan lancar, dan juga suasana liburan yang telah dijalani juga cukup menyenangkan, sehingga bisa mengecas kembali semangat Anda yang nantinya akan kembali beraktivitas normal. Ya, satu informasi kami hadirkan untuk Anda di sore ini pendengar, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Grand Prix Italia 2026 dari posisi ke-13 setelah menyelesaikan sesi kualifikasi di sirkuit Mugello Sabtu 30 Mei kemarin. Pembalap Honda tim Asia itu sebelumnya menunjukkan performa menjanjikan dengan berhasil lolos langsung ke sesi kualifikasi kedua. Namun ketatnya persaingan di kelas Moto3 membuat posisi start ditentukan oleh selisih waktu yang sangat tipis antar pembalap. Pada sesi penentuan grid, Veda membukukan catatan waktu terbaik 1 menit 55,548 detik. Hasil tersebut menempatkannya di urutan ke-13, tidak jauh dari kelompok pembalap yang menghuni posisi 10 besar. Meski berhasil mengamankan tempat di tengah persaingan yang kompetitif, Veda mengaku belum sepenuhnya puas dengan pencapaiannya. Pembalap berusia 17 tahun itu menilai dirinya masih memiliki peluang untuk meraih posisi start yang lebih baik. Karena tidak demikian, ia menegaskan bahwa posisi ke-13 bukan hambatan besar untuk meraih hasil positif saat balapan. Menurutnya, karakteristik Moto3 yang sering menghadirkan rombongan besar pembalap membuat peluang untuk memperbaiki posisi masih terbuka lebar. Veda menilai lintasan Mugello kerap menjanjikan pertarungan ketat hingga lap-lap terakhir. Oleh karena itu, strategi dan kemampuan memanfaatkan momentum selama balapan akan menjadi faktor penting dalam perebutan poin.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Ini Budi,
2: ini Budi,
1: ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi,
1: ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Saudara pendengar, masyarakat dunia termasuk Indonesia dihebohkan informasi terkait fenomena alam langka, yakni bulan biru atau blue moon. Ya, fenomena langka bulan biru itu pendengar diprediksi terjadi pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Menariknya ya pendengar, peristiwa astronomi bulan biru ini dikabarkan bisa diamati dari berbagai wilayah Indonesia saat cuaca cerah. Banyak masyarakat penasaran peristiwa alam yang langka itu bukan akankah membuat langit-langit Indonesia menjadi warna biru, padahal fenomena bulan biru memiliki makna tersendiri dalam dunia astronomi. Ya, pendengar, melansir keterangan NASA, blue moon atau bulan biru merupakan istilah untuk menyebut bulan purnama tambahan dalam periode tertentu. Fenomena ini tidak berkaitan dengan perubahan warna bulan menjadi biru, ya. NASA menjelaskan ada dua jenis blue moon yang dikenal dalam astronomi. Pertama adalah seasonal blue moon, yaitu bulan purnama ketiga dalam satu musim yang memiliki 4 kali fase bulan purnama. Kedua adalah monthly blue moon, yakni ketika dalam satu bulan kalender terjadi 2 kali purnama bulan purnama, ya maksud kami. Nah, fenomena blue moon pada 31 Mei 2026 termasuk monthly blue moon karena terjadi 2 kali fase bulan purnama dalam bulan yang sama. Nah, waktu fenomena bulan biru atau blue moon ini bisa diamati di Indonesia. Melansir laman astronomi Time and Date, fase bulan blue moon diperkirakan mencapai puncaknya pada 31 Mei 2026. Nah, di Indonesia pendengar, bulan purnama dapat mulai terlihat setelah matahari terbenam sekitar pukul 17.30 hingga pukul 18 waktu setempat. Fenomena bulan biru ini akan tampak lebih jelas sepanjang malam. Waktu terbaik untuk menyaksikan blue moon umumnya terjadi sejak awal malam hingga tengah malam saat posisi bulan cukup tinggi di langit. Ya, pengamatan dapat dilakukan tanpa alat khusus selama cuaca cerah dan langit tidak tertutup awan. Agar penampakan lebih optimal, masyarakat dianjurkan mencari lokasi dengan langit terbuka dan minim polusi cahaya. Mengingat fenomena bulan biru termasuk salah satu peristiwa astronomi yang jarang terjadi dalam satu tahun kalender.

101 Banda Aceh 97.7 FM. Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada

0: Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini rangkaian lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda. Sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18:52 waktu Indonesia Barat, pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Itatimu salihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga pada malam berbahagia ini kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu isya nanti, kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan amalan ini semua bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan hari raya Idul Adha dan juga telah kita lewati hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Mudah-mudahan daripada amalan-amalan ibadah kurban yang kita kerjakan tentu menjadi ibadah kurban yang makbul dan juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima ibadah kurban daripada hamba-hambanya yang takwa, yang ikhlas di dalam berkurban. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai dagingnya kepada Allah, tidak sampai darahnya kepada Allah, akan tapi yang sampai yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan kita kepada Allah dengan keikhlasan kita berkorban. Mudah-mudahan sekali lagi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengerjakan ibadah kurban tentu mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Karena bicara tentang masalah warisan ini, kita membincangkan tentang sebuah permasalahan yang tidak ada habis-habisnya. Selama di sana ada berlakunya kematian, ada ahli waris yang ditinggalkan, serta ada harta yang disimpan. Jadi kalau tiga kondisi ini terjadi, maka berlakulah di sana terkait tentang masalah hukum waris. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyuruh kita untuk senantiasa mempelajari ilmu ini, ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris serta sebarkanlah kepada yang lainnya, fa innaha nisful 'ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan. Mana setengah daripada ilmu ini sering kita ulang-ulang bahwasanya mempelajari ilmu faraid ini tidak hanya sekedar kita belajar secara bagian-bagian ahli waris saja, tapi di sana ada kaitan dengan bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih. Jadi hampir setengah permasalahan fikih ini ada kaitannya dengan masalah warisan. Contoh apa? Masalah warisan ada kaitannya dengan bab nikah. Kapan disebut mereka menikah dengan akad yang sah? Karena sebab mendapatkan warisan itu salah satunya adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Jadi kalau ada orang menikah yang mana dia tidak ada menghadirkan saksi ataupun tidak ada wali, maka nikahnya batil. Dan konsekuensinya, kalaupun mereka sudah menikah dengan kondisi seperti itu kalau ada yang meninggal dunia tidak saling mewarisi. Jadi kita sebutkan tadi masalah warisan ada kaitannya dengan masalah pernikahan. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah talak, kapan dianggap sebuah ikatan perkawinan itu putus. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah nasab, hubungan darah. Siapa yang disebut dengan ahli waris yang berhak, yang ada hubungan darah? Oh, berarti kalau tidak ada hubungan darah sama sekali, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Contoh apa? Sebagaimana kasus terkait anak angkat ataupun anak yang diadopsi. Maka anak angkat ataupun istilah dalam fikih disebut dengan at-tabanni, itu tidak mendapatkan hak warisan. Walaupun dirawatnya sejak umur 10 hari dari kelahiran bayi tersebut, itu juga tidak melegalkan bahwasanya ini boleh diberikan nasab atas nama orang tua angkatnya, tidak boleh. Karena termasuk di antara maqasidus syariah, tujuan daripada syariat Islam adalah hifzun nasal, yaitu menjaga keturunan. Jadi Islam sangat menjaga yang namanya masalah keturunan ini, nasab. Ya. Jadi enggak boleh misalkan ada anak yang sudah dirawat sejak ataupun diambil ataupun diasuh ataupun diadopsi sejak umur 10 hari kelahirannya. Lalu dia buat status di kakaknya sebagai anak kandung. Ini adalah satu kebohongan. Karena ketika telah terjadi satu kebohongan, itu akan timbul kebohongan yang berkelanjutan. Contoh misalkan yang diangkat ini adalah seorang anak perempuan. Lalu dibuat status di kakaknya sebagai anak kandung, entah kayak mana diolah di Dukcapil dan seterusnya, dibuat status di kakaknya sebagai anak kandung, bahkan masuk daftar gaji lagi. Nah, ketika anak tersebut sudah beranjak remaja, ya, mana sudah baligh dia, tentu ini bukan mahram terhadap orang tua angkatnya. Ada batasan-batasan yang harus dijaga. Gak boleh dilihat auratnya, gak boleh dilihat rambutnya, ya. Walaupun ini sudah dirawat dari kecil, ya. Karena ini bukan mahram ini. Ya. Jadi ada batasan-batasannya. Kemudian nanti masalah tersebut, kebohongan itu berkelanjutan lagi dalam permasalahan perwalian nikah. Maka gak boleh orang tua angkat ini jadi wali nikah kalau anak ini dia menikah nanti. Karena yang namanya wali itu tetap dia dari nasab. Jadi gak boleh dari orang tua angkat, itu gak boleh. Nanti kebohongan berkelanjutan lagi kapan? Pada permasalahan kewarisan. Karena yang mendapatkan warisan itu dia harus ada hubungan darah dengan nasab yang hakiki. Berarti yang enggak ada hubungan nasab dengan yang hakiki itu tidak termasuk dia dapat hak warisan. Tapi anak yang sudah diadopsi itu bagaimana? Boleh enggak dikasih wasiat? Wasiat boleh. Hibah boleh enggak? Hibah boleh, tapi warisan enggak boleh. Karena kenapa? Enggak memenuhi sebab. Karena sebab mendapatkan warisan itu yang pertama ada hubungan perkawinan dengan akad yang sah, dan yang kedua ada hubungan darah ataupun hubungan nasab dengan nasab yang hakiki. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang yang kita khawatirkan, jikalau misalkan tadi sudah ada penggelapan identitas yang asli misalkan. Kita tahu anak angkat ini ada orang tua aslinya. Tapi oleh orang tua angkat ini dia tidak memberitahukan kondisi yang sebenarnya bahwasanya anak ini punya orang tua aslinya. Sehingga ini yang dikhawatirkan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, akan terjadinya pernikahan sedarah ataupun yang disebut dengan inses. Jadi kalau di kota-kota besar itu sudah banyak terjadi, ya. Karena mungkin abangnya dulu diambil, ya, sejak sejak kecil, adiknya yang di kampung enggak tahu bahwasanya dia punya abangnya, abang kandungnya. Ya, karena sudah diambil dari kecil, sudah putus hubungan, ya. Yang sana sudah menganggap itu sebagai anak sendiri. Yang ini juga dia enggak tahu dia punya ada abang kandungnya. Dengan kecanggihan teknologi hari ini, mereka bisa saling berkomunikasi. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi hubungan nanti. Ketika sudah terjadi hubungan, apalagi sampai ke jenjang perkawinan, itu yang dikhawatirkan. Jikalau identitas aslinya ini tidak diberitahukan. Ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, kalaupun misalkan ada orang yang sudah terlanjur mengangkat seorang anak, lalu kadang-kadang dia menganggap, oh, Ustaz nyoh kiban cara atau begah Ustaz. Bagaimana cara kita kasih tahu kepada anak ini bahwasanya dia punya orang tua aslinya? Nanti khawatir kalau saya kasih tahu kondisi yang sebenarnya, dia lari nanti. Maka ini juga harus perlu juga pendampingan ataupun perlu diberikan tentang pengetahuan ilmu agama yang baik. Karena jangan sampai kita melanggar daripada aturan-aturan yang telah Allah dan Rasul tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Jadi jangan sampai kita timbang perasaan, tapi di satu sisi kita melanggar syariat. Ya, itu enggak boleh. Tetap lebih dahulu kita dahulukan syariat. Oh, secara aturan syariat bagaimana? Oh, ini enggak boleh. Harus dikasih tahu kondisi yang sebenarnya. Maka kita kasih tahu. Ya. Dan ketika seorang anak ini juga dibekali dengan ilmu agama yang baik, tentu dia juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik orang tua angkatnya ataupun orang tua asuh ataupun orang tua yang aslinya. Jadi kepada orang tua aslinya dia wajib untuk birrul walidain. Sedangkan untuk orang tua yang telah merawat dia, dia juga harus berbuat baik. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini juga ada kaitannya dengan masalah warisan. Jadi warisan ada kaitannya dengan masalah nasab. Warisan ada kaitannya dengan masalah hibah. Apakah hibah ini boleh dianggap sebagai warisan? Atau hibah ini dia akad khusus yang enggak ada kaitannya dengan masalah warisan. Maka di dalam fikih jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setiap istilah fikih itu ada konsekuensi hukum tersendiri. Maka bicara hibah beda dengan masalah warisan. Kalau hibah ini adalah pemberian semasa hidup yang diberikan secara sukarela tanpa ada paksaan dengan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan hibah, pemberian secara sukarela semasa hidup. Sedangkan bicara tentang masalah warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Jadi kalau ada orang tua masih hidup semua, ini enggak ada warisan, enggak ada masalah warisan. Jadi ada kejadian yang lucu nih, boleh kita katakan lucu lah. Jadi ada seorang ibu waktu itu beliau tanya, Ustaz, ini bagaimana cara Ustaz? Ini anak-anak saya sudah minta hak faraid. Lalu saya tanya, siapa yang meninggal Bu? Enggak ada yang meninggal Ustaz. Maka dalam hal ini ada yang salah pengetahuan anaknya. Ya, ini harus kita luruskan. Karena kalau masih hidup kedua orang tua, itu enggak ada kita membahas masalah faraid, ya. Masalah faraid ini berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Ya. Kecuali kalau kasusnya seperti ini. Yang pertama, katakanlah orang suami istri menikah, dia punya 3 orang anak. Ya. 2 laki, 1 perempuan. Lalu meninggal ibunya, ataupun istri. Seorang istri ini meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, ada suami dan 3 orang anak. Kebiasaan kita, kalau masih hidup salah satu orang tua, itu tidak langsung difaraidkan. Jadi hanya langsung difaraid. Karena kenapa? Alasannya masih hidup satu orang tua. Akhirnya ditunda-tunda-tunda-tunda, sampai apa yang terjadi? Sampai ayahnya menikah lagi. Ketika sudah menikah lagi, ini sudah terjadi pencampuran harta dengan orang baru ini, yang baru masuk ini. Ya. Apalagi nanti ada aset daripada peninggalan istri pertama yang dijual oleh suami, lalu dibuat aset yang katakanlah dibuat rumah dengan istri yang kedua ini. Padahal asal daripada harta itulah penjualan daripada istri yang pertama meninggal dunia, harta istri yang pertama yang meninggal dunia. Ya, sehingga timbul permasalahan kapan nanti? Ketika meninggal suami. Istri yang kedua ini menganggap apa? Ini rumah ini adalah harta bersama, karena dibangun ketika perkawinan dengan dia. Sedangkan anak-anak ini mengatakan nanti apa? Anak dari istri pertama mengatakan, oh nyan nahak kamu sih dari rumahnya, karena ada harta mamak kami yang belum dibagi sama ayah dulu waktu mamak meninggal dunia. Sehingga ini jadi sering jadi masalah, jemaah yang mulakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak ada yang menghalanginya, ini harus segera dibagikan kepada semua ahli waris. Apalagi jikalau anak-anaknya sudah menikah, ataupun dia sudah sudah besar-besar lah, sudah menikah, enggak ada lagi anak-anak dan seterusnya. Maka ini harus segera dibagikan, karena dikhawatirkan tadi kalau tidak dibagikan, ini akan rentan terjadi permasalahan. Ya, boleh, okelah kita katakan dalam kasus yang kita sebutkan tadi, datang nanti pasangan baru ataupun orang baru daripada orang tuanya. Ada juga kasus yang lain, gara-gara ditunda dalam waktu yang lama, dikuasai oleh ahli waris tertentu. Apalagi nanti misalkan ada satu anak tinggal di kampung di tempat harta warisan itu berada, ahli waris yang lain pergi merantau ikut keluarga dan lain sebagainya. Ini dikhawatirkan akan terjadi penggelapan. Ya, dikhawatirkan akan terjadi penggelapan ataupun nanti penguasaan, ataupun juga transaksi yang tidak dikasih tahu kepada ahli waris yang lain. Jadi ini juga ada kasus terjadi di Banda Aceh, meninggal orang tua, anaknya tok hanya 2 orang saja, satu laki satu perempuan. Kebetulan yang laki-laki ini berada di kampung di tempat harta warisan itu berada, sedangkan yang perempuan adiknya dia merantau ikut suaminya keluar kota. Ketika meninggal orang tua, adik yang perempuan ini pernah kasih hubungin abangnya, dia bilang apa? Bang, nyo payah daparai harta peninggalan orang cik dan nyo. Ini harus kita bagi terus harta peninggalan orang tua kita. Lalu abangnya berdalih, dek, bekle tak bagi, jangan dulu kita bagi ini. Inilah peninggalan orang tua kita ini. Nah, nyo ke bainah runcit nyo yang payah ada jaga. Nah, akhirnya apa? Jadi seiring perjalanan waktu, apa yang terjadi? Karena kondisi ekonomi yang terdesak oleh abangnya ini, diam-diam dia menggadaikan 1 petak tanah peninggalan orang tuanya ini kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari adiknya. Ibaratnya ipegala. Jadi digadaikan tanpa sepengetahuan oleh adiknya. Nah, rupanya sudah enak. Oh, mangasih lagi nyo. Ya. Lalu beberapa bulan kemudian digadaikan tanah yang kedua. Beberapa bulan kemudian digadaikan

lakukan. Kalau pegala mandum lihat bahron, ya. Nah, sehingga ini jadi masalah. Ya. Ini juga apa namanya penundaan dalam waktu yang lama rentan terjadi ini penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris ataupun oleh ahli waris tertentu. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena jikalau ada orang seperti itu ini bahaya sekali, apalagi kalau dia mengambil hak tanah yang bukan haknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadisnya, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim lalu dia mengklaim itu punya haknya padahal itu bukan punya dia. Fa innahu yuqawwiduhu yaumal qiyamati sab'a aradin, di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bahaya sekali ini kalau ada orang yang mengambil hak tanah walaupun hanya satu jengkal yang bukan haknya lalu dia mengklaim itu punya haknya. Apalagi kalau di kampung-kampung itu banyak terjadi, karena kalau di kampung-kampung kadang-kadang batas tanah itu hanya pakai pohon kuda-kuda, pakai bak gerundung. Jadi ketika yang punya tanah sebelah misalkan pergi haji atau pergi umrah dalam waktu yang lama, yang digeser patok. Jadi digeser tanda itu sejengkal. Oh, nyota geser. Karena dia tahu yang pemilik tanah itu enggak ada di tempat. Nah, ini bahaya sekali ini. Ya, sejengkal yang dia ambil secara zalim yang bukan haknya, di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini bahaya sekali jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam ayat Al-Qur'an, ya, ketika kita lihat urutan ayat tentang masalah warisan ini, yang pertama An-Nisa ayat ke-7 menjelaskan secara global laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Kemudian An-Nisa ayat ke-8 itu disebutkan apa? Ketika pembagian harta warisan ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga, farzukuhum minhu, tajuk sid ke awaknya. Jadi kalau ada misalkan saudara yang terdekat yang mungkin dalam keadaan dia fakir ataupun dia miskin, tajuk. Bahkan ini juga dalam hukum adat kita sering kita dengar, kadang-kadang ketika pembagian warisan itu ada yang terlibat dalam majelis pembagian harta faraid. Yang nantem tak dengar, nahak dengar ataupun nahak rahim. Jadi nahak dengar ni yang tajuk sih urangnya. Apalagi yang masih ada hubungan darah tadi. Apalagi kalau ada fakir miskin dari pihak keluarga terdekat, tajuk. Kapan dikasih ini? Sebelum pembagian. Selainnya kita bagikan. Kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat ke-9 itu menjelaskan tentang kita harus khawatir ketika kita meninggalkan generasi penerus kita, anak-anak kita sebagai generasi yang lemah. Lemah dari segi imannya. Ini juga kita harus khawatir. Apalagi kondisi anak-anak muda sekarang. Ada sebagian anak-anak muda kita yang mereka dengan mudahnya meninggalkan ibadah sholat. Oh, sembahyang subuh. Kelewat-lewat ya. Dan ini juga terjadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menimpa sebagian mahasiswa kita yang ada di kampus. Karena pernah ketika kami mengajar, kebetulan kena jam pertama, itu ada sebagian mahasiswa yang telat masuk. Jatah masuk 7.45, jam 7 lewat 45. Ini masuk jam 8.30. Lalu saya tanya satu-satu, kenapa telat? Dan sebagian mengatakan, oh Ustaz, semalam ada buat tugas. Ada yang lain alasannya nonton bola. Ada yang lain alasannya main game.

0: Lalu saya tanya lagi, kalau sembahyang subuh? Belum, Pak. Jadi sangat mudah dia meninggalkan sholat. Karena yang namanya seorang laki-laki, gak ada istilah tinggal sholat. Ya. Kalaupun dia tertidur daripada waktu sholat, maka dia sholat ketika dia terjaga. Nah, jadi misalnya sholat, karena dia bergadang tadi, kemudian dia terjaga jam 8. Ya. Maka dia tetap baru sholat subuh. Tapi niatnya sudah bukan lagi adaan lillahi ta'ala, tapi sudah qadaan lillahi ta'ala, sudah di luar waktu, qada. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita lihat sekarang di beberapa kafe-kafe ataupun di warung kopi, sebagian warung kopi. Warung kopi itu ketika azan berkumandang tutup memang. Tapi orang masih duduk seperti biasa. Ya. Makanya ini juga ada tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua, kita tanya di mana posisi anak kita. Oh, walaupun misalkan dia lagi kuliah di luar kota, kita tanya, kita telpon. Nek, kalau sembahyang. Nah, ini sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan juga dalam rangka kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka tadi, hendaklah kita khawatir jikalau kita meninggalkan generasi kita, generasi yang lemah. Lemah dari segi imannya, lemah dari segi ketakwaannya. Lemah juga dari segi ekonominya. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Lalu kemudian An-Nisa ayat ke-10 menjelaskan tentang bahaya terhadap orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ini juga hati-hati bagi para wali. Ketika misalkan ada seorang meninggal dunia, meninggalkan anak ini masih kecil, lalu harta dijaga oleh walinya, maka wali hati-hati dalam hal menjaga harta anak yatim ini, jangan sampai dia memakan secara batil, ya, jangan sampai dia memakan harta anak yatim ini, karena dalam Al-Quran jelas-jelas Allah mengatakan, Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, itu sama dengan dia telah memakan bara api di dalam perutnya. Wasayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi bahaya sekali. Kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan, oh nyo kesempatan anak nyo hanya dia bersapa lah. Nah, ayah dia kabih humur sangat, wate banjir ataupun ketika tsunami. Ya, ada harta yang ditinggalkan. Jadi walinya ini mengambil kesempatan, oh tak perlu Honda baru leh. Ya, dengan apa? Dengan harta anak yatim ini. Ya. Jadi ketika dia memakan harta anak yatim ini secara batil, itu berarti dia telah memakan bara api dalam perutnya. Dan tidak hanya itu, wasayaslawna sa'ira, dan di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini bahaya terkait tentang memakan harta anak yatim. Walaupun nanti dalam surat An-Nisa ayat ke-6 disebutkan seorang wali boleh-boleh saja memakan harta anak yatim tersebut dengan dianggap sebagai hak penjagaan. Jikalau wali ini dalam kondisi dia juga dalam keadaan fakir, mengkedro hansip, yang payah dah jaga harta anaknya Allah, ya. Maka itu boleh dengan bil ma'ruf. Oh, misalkan beli beras dari uang harta anak yatim tadi, makan sama-sama, itu boleh. Tapi kalau misalkan walinya ini orang yang dalam keadaan berkecukupan, maka hendaklah dia jangan memakan harta anak yatim itu. Dan harta anak yatim itu juga akan diserahkan ketika anak itu sudah beranjak untuk menikah. Dan ketika diserahkan ini juga harus ada saksi. Maksudnya ini sudah diserahkan harta anak yatim. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-6. Lalu An-Nisa ayat ke-11. Di sana Allah menyebutkan bagian untuk anak-anak daripada hak porsi faraid. Kalau misalkan ada anak laki, ada anak perempuan, itu berlaku kaedah 2:1. Oh, kalau anaknya perempuan 2 orang, enggak ada anak laki-laki, maka yang perempuan itu dua orang dapat bagian 2/3. Mana 2/3 ini 66.66% ataupun 67%. Ya, itu hak untuk anak perempuan yang lebih dari satu orang, baik itu 2, 3, 4 perempuan semua, tidak ada anak laki-laki. Kalau almarhum meninggalkan satu anak perempuan tunggal, maka bagian untuk anak perempuan tunggal ini dapat bagian nisfu ma tarak, yaitu 50%, setengah. Jadi setengah harta peninggalan almarhum orang tuanya ini dikasih untuk anak perempuan yang tunggal tersebut. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, masih An-Nisa ayat ke-11, di sana Allah juga menyebutkan hak untuk orang tua. Ya. Oh, kalau misalkan ada orang tua masih hidup, ayah dan ibu kandung daripada almarhum masih hidup, maka mereka juga ada hak. Berapa haknya? Mereka dapat bagian 1/6 jikalau almarhum itu ada keturunan. Contoh misalkan apa? Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, ada istri, ada ayah kandung masih hidup, ibu kandung daripada almarhumah juga masih hidup, ataupun daripada almarhum masih hidup, kemudian ada anak laki. Berarti yang meninggal adalah suami. Jadi suami meninggal, meninggalkan ahli warisnya, ada istri, ayah dan ibu kandung daripada almarhum, dua-dua masih hidup, kemudian ada anak laki, satu orang. Maka dalam kondisi ini semua dapat jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Istri dapat bagian hak faraid sebesar 1/8, karena almarhum ada keturunan, yaitu satu anak laki. Untuk ayah dan ibu kandung daripada almarhum, mereka masing-masing dapat bagian 1/6, 1/6. Ayah kandung daripada almarhum itu dapat 1/6, ibu kandungnya juga dapat bagian 1/6. Sisanya baru itu diberikan untuk anak laki. Nah, di sebagian orang kita kadang-kadang apa? Mengatakan nyan almarhum nana agama na hak li kejih. Itu salah jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Karena ini jelas-jelas dalam surat An-Nisa ayat ke-11 disebutkan apa? Wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Untuk kedua orang tua, ayah dan ibu kandung daripada almarhum, likulli wahidin minhuma sudus, masing-masing mereka dapat bagian 1/6. Ayah dapat 1/6, ibu dapat bagian 1/6. In kana lahu walad, jikalau almarhum yang meninggal ini punya keturunan. Jadi kalau ada anak laki, ini masih ada hak kedua orang tuanya. Maka dalam permasalahan kewarisan ini, 6 ahli waris itu enggak mungkin enggak dapat. Siapa mereka? Suami atau istri, ayah dan ibu kandung daripada almarhum, anak laki, anak perempuan. Ini pasti dapat. Enggak mungkin enggak dapat. Kecuali dia bisa enggak dapat ketika dia melakukan sesuatu hal yang membuat dia terhalang secara hirman, secara keseluruhan karena sifat. Misalkan apa? Murtad, anak murtad, maka anak tersebut enggak dapat hak faraid. Ya. Ataupun status anak itu sebagai pembunuh orang tuanya. Ada seorang anak membunuh orang tuanya, maka anak ini enggak dapat hak faraid. Ya. Bahkan kaedahnya apa? Wujuduhu ka'adamihi. Adanya anak ini dianggap seperti enggak ada. Karena kenapa? Dia yang menghilangkan nyawa orang tuanya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kasus tadi kita sebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-11, di sana Allah menyebutkan hak untuk anak-anak dan juga untuk orang tua daripada almarhum. An-Nisa ayat ke-12, di sana Allah menjelaskan hak untuk suami ataupun untuk istri. Jadi misalkan seorang istri meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada suami, dan almarhumah enggak ada keturunan, maka di sana ada hak suami sebesar setengah ataupun 50% daripada harta peninggalan almarhumah istrinya. Dari mana kita tahu? An-Nisa ayat ke-12 tadi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Jadi untuk suami dia mendapatkan bagian setengah daripada harta peninggalan almarhumah istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak ada keturunan. Fa in kana lahunna waladun, tapi kalau almarhumah ini ada keturunan, ada anak dia, baik anak laki ataupun anak perempuan, maka untuk suami dapat bagian 1/4. Jadi ini detail sekali Allah jelaskan bagian untuk pasangan suami ataupun istri. Lanjutan ayatnya nanti sebagian ataupun kalau tadi meninggal istri, ahli warisnya suami. Sekarang kebalikan, suami meninggal dunia, ahli waris istri, maka untuk istri dapat bagian 1/4 daripada harta peninggalan almarhum suami jikalau almarhum suami ini enggak ada anak. Kalau ada anak, maka istri dapat bagian 1/8. Jadi detail sekali Allah sebutkan bagian masing-masing ahli waris ini. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, An-Nisa ayat ke-13-nya balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah. Maka dia dapat 3 keutamaan. Yang pertama, dia masuk syurga, di sana mengalir sungai-sungai di bawahnya dan dia mendapatkan kemenangan yang besar. An-Nisa ayat ke-14-nya adalah ancaman bagi orang-orang yang melampaui batasan ketentuan Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas daripada ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain, maka ancamannya juga 3. Yang pertama, yudkhilhu naran, dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu adzabu muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati kita terkait tentang masalah harta warisan ini, jangan sampai kita mengambil yang bukan hak kita, karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan ini semua tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min aynak tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta itu, semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang mengikuti kajian pada malam berbahagia ini insyaAllah mampu mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan kita banyak-banyak juga berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi kita juga masih berada di bulan haram ini, tentu ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Dan tidak menutup kemungkinan insyaAllah harta yang kita miliki ini pun nanti akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita banyak-banyak infak jalan Allah dan kita mencari harta yang halal yang mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Untuk Banda Aceh malam ini di penghujung bulan ya, di edisi 31 Mei 2026 bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya untuk Banda Aceh malam ini kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang terbaik dan juga informasi-informasi yang terupdate untuk Anda di malam ini, mulai dari daerah nasional hingga internasional, mungkin juga nanti dari kategori teknologi, juga kategori bisnis dan bermacam-macam ya, yang akan siap menemani dan juga menyuguhkan informasi untuk Anda di malam hari ini. Ya, BTW pendengar, di akhir pekan ini sekaligus juga penutup di awal bulan Mei ini ya, mungkin sebagian dari kita juga nih, Anda pendengar ya, bulan Mei ini terasa sangat berat gak sih? Ya, kalau saya pribadi berat banget deh kalau bulan Mei ini ya kan. Waduh, pengeluarannya biasanya yang ya tidak sesuai kayak bulan biasanya ya kan. Bulan Mei ini memang cukup banyak kalau kita ngomong masalah pengeluaran. Ya, mudah-mudahan nanti di bulan 6 kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, ya diberikan kesehatan dan juga kabar gembira selalu datang untuk kita seterusnya juga. Nanti ya, maupun bulan Juni, Juli, Agustus, September dan selama-lamanya ya. Oke, besok juga sudah memasuki tanggal 1 Juni ya kan. Biasa tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Pancasila. Dan juga mungkin nanti di tanggal 1 Juni biasanya selamat menyambut awal bulan ya. Jangan lupa untuk tagihannya untuk besok. Saya cuma mengingatkan aja sih ya. Oke, kita awali Banda Aceh malam ini pendengar dengan satu drama yang diproduksi oleh RRI Tanjung Pinang dengan judul Warung Kopi Bu Marni. Selamat mendengarkan.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada juga akhirnya.
2: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Rindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Heh, kamu itu loh Din, Udin. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
2: Ibu makin sepi nampaknya. Apa masalah agak ni?
0: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
2: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
3: Iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online, terus ke kafe Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi gak laku lagi.
2: Memang macam tu Bu, Bu. Sekarang ni kalau lapar, kau nak ngopi, orang tinggal ambil api je. Boleh pesan online, dia hantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Din. Lagian kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
2: Jangan-jangan nih Bu, ini kena-kena guna ni. Maka letak sesuatu. Senyap sepi je kedai kopi ni.
3: Hus, kamu ini Din, jangan asal ngomong loh.
2: Ya siapa tahu kan Pak RT, kan mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
3: Udah, jangan didengar Udin tu Bu. Menurut saya kedai kopi ini masih bisa jalan Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman Bu.
0: Diubah gimana ya Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
2: Menunya tuh Bu, tambah. Jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Okelah, nanti ibu coba.
2: Mantap tuh, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Kalau boleh, coba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai keris kekinian.
0: Keris? Ibu mana punya keris toh, Den? Memangnya orang-orang punya keris? Bisa ya bayar pakai keris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
2: Keris Bu, keris Q-R-I-S. Dibacanya keris bukan keris. Hei, macam keris yang jebat pula sama orang tua ni Bu ni. Apalah.
0: Keris apa toh? Gak ngerti Bu Den.
2: Ni Bu kami buka api. Ini yang namanya keris. Ni keris namanya ni.
0: Kotak-kotak aneh ini toh yang namanya keris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP, bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
2: Apanya yang aneh kotak-kotak ini Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
3: Aduh, sampai tersedak saya nih. Kaget.
0: Maaf Pak RT.
3: Sekarang itu Memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu. Ya,
2: ah,
3: Udin?
2: Tuh, betul tuh Pak RT, saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi itu, kalau boleh ikutkan, ini nak eh. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
0: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu mau bantu ibu.
2: Ah, macam itulah, Bu.

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang eh. Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Jangan lupa, kopi gratis setiap pagi boleh tak eh?
0: Gampang itu, gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk, gibu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapa lah ni ya Allah. Mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini.

0: dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1, untuk malam ini kita akan update informasi untuk Anda. Dan tadi sore ya, hari ini seorang remaja dilaporkan hilang setelah terseret arus saat mandi di kawasan wisata Pantai Pulau Kapuk, Kecamatan Lunga, Kabupaten Aceh Besar. Nah, korban diketahui bernama Razifah Reza yang berusia 13 tahun, asal warga Desa Dayakcalu, Kabupaten Pidi. Pada saat kejadian, pendengar, korban memang sedang berlibur bersama keluarganya di lokasi wisata tersebut. Pendengar, tentunya Kepala Kantor Pencarian dan juga Pertolongan atau Basarnas Banda Aceh juga mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan terkait insiden tersebut sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dari salah seorang pengunjung pantai. Nah, berdasarkan informasi yang diterima, korban diduga terseret arus laut sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat ketika sedang mandi di pantai. Hingga laporan diterima petugas, korban belum ditemukan. Nah, kemudian pendengar, dari kantor Basarnas Banda Aceh pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat berangkat dengan estimasi waktu tempuh sekitar 35 menuju lokasi kejadian. Titik pencarian berada di kawasan Pantai Pulau Kapuk dengan jarak sekitar 10,8 km dari kota Basarnas Banda Aceh. Dan juga Basarnas telah mengerahkan sejumlah peralatan pendukung, diantaranya satu unit kendaraan rescue double cabin, satu unit perahu karet LCR, perlengkapan SAR air, perangkat komunikasi, serta responder bag. Kemudian hingga berita ini diturunkan, pendengar, korban masih dalam pencarian dan tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian untuk menemukan korban yang diduga terbawa arus laut. Demikian pendengar untuk informasi saat ini dalam Banda Aceh malam ini, dan kami terus akan update informasi-informasi terkini untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di malam ini. Tentunya saya Khaira masih menemani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan barangkali untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat malam, selamat bergabung juga pendengar untuk Anda baik melalui RRI Digital atau streaming kami rri.co.id bahkan di frekuensi langsung di 97.7 FM ya. Benda Aceh malam ini pendengar untuk Anda yang masih dalam perjalanan, wah lelahnya menikmati hari libur ya kan, bareng keluarga, bareng teman, bareng sanak saudara. Mudah-mudahan lelah di malam hari ini ya bisa menjadi waktu yang istirahat sejenak untuk Anda, karena besok bagi Anda mungkin pekerja untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk keluarga Anda sudah dimulai. Ya, tentunya di malam hari ini juga pendengar saya sapa juga kembali untuk Anda yang masih di rumah ya, yang mungkin sedang rebahan atau sedang bercerita dengan keluarga, bercengkrama ya kan, dan juga menikmati kopi, bahkan menikmati suguhan minuman lebaran dan juga makanan-makanan lebaran ya. Ya, pokoknya suasana di malam hari ini bisa Anda dapatkan dengan keluarga Anda, kebersamaan, kebahagiaan, ya kan? Dan di malam hari ini juga pendengar yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan, tetap utamakan keselamatan Anda yang menjadi prioritas, dan jangan ngebut-ngebut, jangan buru-buru, santai aja, nikmati aja suasana malam ini ya. Oke, juga untuk Anda yang masih bekerja hingga nanti larut malam, barangkali tetap semangat ya, tetap produktif juga di malam hari ini. Jangan lupa untuk istirahat juga sejenak, jangan lupa untuk minum segelas air ditambah dengan cemilan-cemilan di malam hari ini ya. Oke, pendengar di malam hari ini ya, tetap kami hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani Anda. Bahkan kita juga sudah masuk dalam ruang rindu untuk malam ini, namun nanti akan saya buka pada pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dan informasi-informasi yang terupdate juga sudah saya siapkan untuk menemani malam Anda. Pendengar, darinya Kelani dengan judul Folded. Selamat mendengarkan.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini. Dan malam ini pendengar, kita akan update informasi untuk Anda. Ternyata hari ini 31 Mei, pendengar, biasanya masyarakat di seluruh dunia memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau World No Tobacco Day. Dan sebagian upaya ini untuk meningkatkan kesadaran terhadap dampak buruk konsumsi tembakau dan juga produk nikotin bagi kesehatan. Nah, pendengar, selain itu juga WHO menyebutkan bahwa industri tembakau dan nikotin terus mengembangkan desain produk rasa hingga promosi yang dapat mendorong munculnya ketergantungan sejak usia muda. Lembaga itu mencatat ada sekitar 15 juta remaja ternyata yang berusia 13 hingga 15 tahun di dunia telah menggunakan rokok elektronik atau vape. Nah, pendengar, untuk itu juga melalui peringatan ini WHO mendorong masyarakat untuk menekan hingga menghentikan konsumsi rokok dan juga produk nikotin sejenis. Dan di sisi kebijakannya, pendengar, WHO mendesak pemerintah mempertegas regulasi pengendalian tembakau, mencakup pembatasan iklan, larangan penggunaan perisa pada produk nikotin, serta perluasan kawasan bebas asap rokok. Nah, pendengar, momentum ini juga menjadi pengingat bahwa upaya menjaga kesehatan dapat dimulai dari langkah yang sederhana, termasuk menjauhi rokok, menghindari paparan asap tembakau, serta menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, untuk informasi ini Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirlah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, di malam hari ini saya hadirkan kembali informasi yang terupdate untuk Anda. Barangkali dari Anda juga pendengar ada yang bertanya, gimana sih biar cara memastikan keaslian obat dan produk kesehatan yang kita minum sehari-hari bisa aman, ya kan? Dan salah satu caranya pendengar melalui aplikasi Bepom Mobile. Nah, untuk mendapatkan aplikasi tersebut, tentunya kita harus mengunduhnya di App Store maupun Play Store. Kemudian setelah terunduh, Anda cukup dengan memindai barcode pada kemasan atau mengetikkan nomor registrasi produk, pengguna langsung dapat mengetahui apakah produk tersebut sudah mengantongi izin edar resmi dari pemerintah atau tidak. Nah, pendengar, produk yang terdaftar secara legal akan menampilkan data lengkap, mencakup nama produk, kemudian nomor izin edar, identitas produsen, hingga status registrasinya. Sebaliknya nih, bila pencarian tidak menghasilkan data apapun, masyarakat juga perlu berhati-hati karena produk tersebut kemungkinan tidak terdaftar atau beredar secara ilegal. Nah, untuk zaman sekarang ini cukup mudah ya pendengar untuk memastikan obat yang kita konsumsi itu dari dunia kesehatan apakah legal atau tidak legal. Nah, pendengar, dengan adanya layanan digital tersebut, tentunya Anda nanti diharapkan semakin cerdas dong dan juga teliti dalam memilih produk kesehatan, sekaligus juga untuk mendukung upaya pengawasan obat dan makanan secara nasional. Demikian pendengar untuk informasi saat ini yang kami hadirkan untuk Anda. Ya, seperti biasa untuk Ruang Rindu nanti akan saya buka pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentunya di malam hari ini pendengar, saya akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat persiapkan lagu terbaik Anda dan juga salam-salam terbaik Anda untuk siapa. Dan Ruang Rindu malam ini tentunya pendengar ya, kita hadirkan lagu-lagu Indonesia Hits. Dari studio RRI Pro 1 kami ucapkan selamat mendengarkan lagu-lagu dalam Ruang Rindu.
1: Program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hits, Manca Hits 2000 sampai 2010, oldies Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya malam ini kami akan menemani Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu ya. Oke, pendengar, besok kita sudah masuk bulan Juni dan gak akan lupa ya yang namanya dinginnya Januari, sakitnya Februari, kecewanya Maret, runyamnya di April, ikhlasnya di Mei. Dan mudah-mudahan nanti di bulan Juni ini akan datang hal-hal yang baik yang selalu membuat Anda tersenyum bahagia ya. Oke, seperti biasa pendengar, tentunya dalam ruang rindu ini kami akan membuka sesi pertama untuk Anda yang mau bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651 44336 ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Salam, dengan Pak Le.
0: Dengan Pak Le, apa kabar Pak Le?
1: Kabar baik.
0: Sehat ya selama ini?
1: Alhamdulillah, sehat ya.
0: Alhamdulillah, minal aidin wal faizin Pak Le, masih suasana ya. Lebaran
1: ya, sama-sama Kak Kera.
0: Mau diputarin lagu apa Pak Le?
1: Ini ada Let It Talk juga Kak Sera ya.
0: iya.
1: Iya. Lagunya lagu apa?
0: Ini Indonesia Maka. Hits. Ruang Rindu Indonesia Hits.
1: Indonesia Hits.
0: Iya,
1: di
0: benar.
1: Tahun berapa?
0: Dari Kak tahun 2000-an kita mulai Pak Le sampai 2000 sekarang ini boleh juga. Lagu-lagu yang lagi hits di Indonesia, mau di request lagu apa?
1: Lagu ini aja lah, Agnes Mo, Matahari ya.
0: Oh, Matahariku.
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Salamnya untuk siapa?
1: Dan salam untuk Bang Rizal, Kak Yana, juga Waduh.
0: Iya.
1: Nger, ada Radit, ada semua-semuanya lah.
0: Oke, semua-semua aja lah ya.
1: Terima kasih Khaira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Le. Terima kasih kembali sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Dan kita masih membuka kesempatan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung melalui line telepon di 0651 44336. Dan untuk di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung, ini baru satu orang ya kan. Nanti akan saya baca di WhatsApp di sesi yang pertama aja deh ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kera.
0: Iya Kak Salwa, apa kabar malam ini?
2: Aduh, baik sekali insyaallah. Kera, gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Semua sehat?
0: Gimana?
2: Semuanya sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Walaupun akhir bulan tetap harus sehat ya, karena besok udah mulai awal bulan.
2: Iya, dengan Juni itu emang penuh dengan kegembiraan.
0: Tapi benar nggak sih katanya kalau Mei ini bulan yang sangat berat?
2: Kelewatin ya?
0: Iya.
2: Iya sih, kalau Juni emang hari opa Agu ya gitu, jadi seneng.
0: Oh, karena hari ulta, makanya seneng dapat bulan Juni ya.
2: Tapi belum sih, masih lama sih, 25 gitu.
0: Oh, habis. Penghujung masih bulan ya?
2: Masih di ujung-ujung bulan gitu, tapi ya buat senang aja sih kalau Juni itu udah senang gitu ya.
0: Iya, betul-betul, kabar gembira ya.
2: Iya deh.
0: Oke, mau diputarin lagu apa ini?
2: Ini lagu hits ya, hits sekarang ya.
0: Boleh yang sekarang, pokoknya dimulai dari tahun 2000-an deh.
2: Kakak pengen lagu ini aja deh. Nadiba Salama aja.
0: Judulnya?
2: Penjaga Hati aja deh.
0: Penjaga Hati. Oke, okay. Salamnya untuk siapa?
2: Okay, yang pasti buat Kera dulu deh, biar semangat lagi. Kan apalagi nanti Selasa ya, tanggal muda gitu ya. Karena udah ngos-ngosan gitu ya, jelang lebaran, kering gitu kadang-kadang. Akhirnya Mbak Kera semoga senang selalu gitu ya kan. Apalagi habis liburan ya, udah liburan nih?
0: Belum.
2: Aduh, sekali-sekali healing dong. Kemana ke, keluar kota biar ini nanti terinspirasi gitu kan.
0: Iya, betul-betul.
2: Hal-hal yang baru gitu ya.
0: Betul banget. Oke, siap.
2: Oke deh, buat siapa lagi ya? Buat Rizal dan Sumali juga udah bisa masuk ya. Usaha dikit deh, kalau nggak bisa jangan.
0: Betul.
2: Terus buat Bang Isan di Padang Tinggi pasti dengar ya. Maaf lahir batin sekali lagi Bang Isan, selamat malam. Untuk semuanya deh, kru-krunya Pro 1 ya. Bang Iwan Prawa, Bang Arso, siapa lagi? Bang Putra, Amar. Apa lagi ya? Dimas ya, semuanya deh. Oke.
0: Okay.
2: Makasih Kira yang di rumah senyum-senyum terus ya. Biar senang besok. Oke, makasih sekali lagi Kira.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Salwa ya di Banda Aceh dan juga sekitarnya. Masih saya buka pendengar untuk sesi yang pertama melalui lan telepon untuk Anda yang ingin bergabung dalam ruang rindu di malam hari ini ya kan. Di 0651 44336. Dan BTW saya juga mau menyapa teman-teman saya yang baru aja bergabung di live streaming saya ini ya. Ada Natur E, kemudian ada Aja, ada Maulida, ada Ismayadi, ada Cindy juga, ada Usken, dan siapa lagi nih? Aduh, banyak banget deh pokoknya. Dan untuk semuanya deh yang bergabung di streaming saya, selamat bergabung, selamat menikmati ruang rindu di malam hari ini ya. Oke, barangkali pendengar untuk Anda, saya masih menunggu yang ingin bergabung melalui line telepon di 0651 44336.

0: pendengar, kita sapa kembali yang ingin bergabung dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Assalamualaikum, dengan siapa ini? Selamat malam.
1: Hai Kaira.
0: Hai,
1: good night.
0: Good night juga, perasaannya udah WA deh tadi.
1: Iya udah WA tadi, dari tadi lah apa, sempat mau tekan-tekan juga. Jadi duluan masuk Pak Li gitu ya. Ya udah, aku WA aja dulu gitu.
0: Ada cadangan ya? Ada cadangan sedangnya.
1: Iyalah, request lagu dari Leodra ya.
0: Leodra, judulnya apa tuh?
1: Mahadewi.
0: Mahadewi, oke. Okay. Iya. Ada salam atau enggak?
1: Salam buat semua aja ya, yang lagi dengar aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Semoga selalu ya. Mm-hmm. Kalau kita salam pun enggak ada yang dengar mungkin.
0: Leodra sang dewi yang ada kak.
1: Dan lagu ini spesial buat Wakdul aja di Kampung Keramat ya. Semoga beliau sehat selalu, panjang umur dengan keluarganya, dan diberi kesehatan terus ya keluarga Wakdul ya. Dan buat Bang Mamar juga sehat selalu juga dengan luar suara lah.
0: Amin.
1: Itu aja.
0: Amin.
1: Kaira, terima kasih dan terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak Fitri. Ya, dalam Ruang Rindu untuk sesi pertama sudah ada 3 penelpon yang bergabung. Ada Pak Le, ada Kak Salwa, dan juga Kak Fitri. Kita hadirkan dulu lagu dari Agnes Monica dengan judul Matahariku.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pendengar Pro 1 di malam hari ini kita masih ketemu dalam ruang rindu untuk sesi yang kedua, masih bareng aku Khaira ya. Dan di sesi yang pertama kita sudah hadirkan 3 lagu ya, yang memang ketiga lagu tersebut lagu galau-galau di malam hari ini ya. Kayaknya relate banget deh sama kisah cinta dari yang minta ini ya. Dan di ruang rindu ini sudah kita hadirkan lagu dari Sang Dewi, dari Liodra, kemudian Penjaga Hati, dari Nadif Basalama, ada juga dari Agnes Monica, Matahariku. Ngomong-ngomong masalah ruang rindu, pendengar, ruang rindu ini biasanya bisa dimaknai sebagai ruang untuk emosional ya, yang tetap hidup meski seseorang tidak lagi hadir secara fisik. Nah, ruang yang berisi kenangan, harapan, doa, dan juga perasaan yang terus menetap di hati. Dari ketiga lagu tersebut, pendengar, kalau Sang Dewi adalah sosok yang membuat hati mulai mengagumi dalam ruang rindu ini. Kemudian ditambah dengan Penjaga Hati adalah fase ketika cinta tumbuh menjadi kesetiaan. Dan yang ketiga yaitu Matahariku darinya Agnes Monica adalah saat cinta itu pergi dan meninggalkan kerinduan yang mendalam. Aduh, dalam banget deh, tersirat ini ya. Oke, karena itu pendengar juga ya, dari keempat lagu tersebut tentunya menceritakan satu kisah yang sama tentang seseorang yang menemukan cinta, kemudian menjaganya, lalu merindukannya ketika jarak atau waktu yang memisahkan. Dalam setiap fase tentunya ruang rindu tetap ada menjadi tempat di mana perasaan tidak pernah benar-benar pergi. Mungkin barangkali pendengar di antara Anda ya, malam ini ada yang rindu dengan seseorang, bahkan pingin kembali tapi tidak tahu caranya bagaimana, tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya ruang rindu di malam hari ini dan request dari pendengar juga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan, setidaknya minimal banget bisa terobati lah ya dengan kenangan-kenangan yang pernah Anda miliki bersama dia. Oke, kita buka kembali pendengar untuk sesi di kedua ini dalam ruang rindu ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa? Selamat malam.
1: Halo juga, waalaikumsalam.
0: Apa kabar ruang rindu malam ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, Khaira.
0: Mau request lagu apa?
1: Emang ada apa di situ?
0: Aduh, banyak nih, kalau Indonesia Hits banyak sih.
1: Oh, Indonesia Hits ya?
0: Iya.
1: Lagu apa ya? Yang Judika deh.
0: Judika, judulnya apa ya kalau Judika?
1: Oh, jangan Judika.
0: Lantas?
1: Judika kayaknya lagi mudik ya.
0: Oke, lantas
1: lagu Ari Lasso, Cinta Terakhir.
0: Cinta Terakhir Ari Lasso. Ya, mau salam-salam atau tidak?
1: Salam yang jelas buat Khaira. Selamat siaran Khaira, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah rezekinya juga Khaira ya.
0: Amin ya Allah.
1: Habis itu buatnya Pak Idru, buat Kak Yana, Kak Ina, Kak Eli, Kak Nur, Marwel, dan buat semua aja.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Juju.
1: Suara Khaira kecil kali lah di HP Kak Zuni.
0: Oh iya, ini masih kecil.
1: Enggak apa-apa, Kak Ju pun mau turun sekarang.
0: Tapi saya penasaran nih.
1: Kamu dengar, penting Kak Ju sudah masuk. Ya udahlah, Kak Ju permisi ya.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kak Juju di Sabang. Dan di malam hari ini saya mau baca di WhatsApp dulu. Ada Mas Roy seperti biasa pendengar, request lagu. Oh, katanya baru pulang dari luar kota, wah menikmati mudik ini. Dan ya mampir di Warkop Cek Min Sigli, mantap ya. Ramai banget kota Sigli ya, karena ada manusianya. Kalau gak ada manusia juga sepi kali. Mohon maaf lahir dan batin juga ya untuk Mas Roy dan teman-teman juga. Ini request dari PC Kota, judulnya Bahagia Lagi. Oke, salam untuk Khaira, Kak Yana, Kak Eli, Cut Putra Nabila. Semoga sehat dan bahagia di sana. Oke, baik, terima kasih Mas Roy ya. Oke, gimana di sesi kedua ini? Saya buka lagi ya untuk line telepon, barangkali ada yang ingin bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp untuk sesi yang kedua ya, di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445.

Breaker Pro 1 di malam hari ini saya mau baca yang ada di WhatsApp juga. Ya, ada teman saya juga ini mau request lagu, katanya pengen diputarin deh Khaira lagu darinya. And now judulnya Sesi Potret dengan duet Ari Lesmana ya. Dan lagu ini spesial untuk orang-orang yang sudah pergi duluan katanya, sehingga meninggalkan kenangan-kenangan manis. Semoga ruang rindu di malam hari ini terobati dengan hadirnya lagu tersebut. Jaelah, manis banget, sweet banget ini ya. Oh, jadi ikutan sedih deh. Manis sudah, romantis juga, kemudian sedih juga, bercampur-campur deh ya ruang rindu malam ini. Kayaknya yang minta lagu malam ini pada lagi galau-galau ya mungkin. Oke deh, saya hadirkan dulu ini lagu darinya Ari Lasso dengan judul Cinta Terakhir ya. Dan salamnya katanya untuk semua aja, terutama untuk yang sudah pergi meninggalkan kita di alam yang berbeda. Oke, baik. Dan salamnya lewat doa juga ya, jangan lupa ya. Ari Lasso dengan judul Cinta Terakhir. Selamat mendengarkan.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI.

0: dan library.
1: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id
3: Complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id

Pendengar Pro 1, tentunya Anda masih berada dalam Ruang Rindu untuk sesi yang ketiga di malam hari ini. Dan barusan kita juga sudah simak bersama, kita dengar bersama ya, dalam Ruang Rindu ini lagu terakhir darinya, And Now, dengan judul Sesi Potret. Ya, lagu ini memang sangat viral ya pendengar, di berbagai platform sosial media, terutama khususnya di aplikasi TikTok ya, yang mana menggunakan backsoundnya untuk membuat sebuah video, bahkan sebagai backsound foto. Nah, pendengar, ngomong-ngomong masalah lagu Sesi Potret yang pada dasarnya memang bercerita tentang rindu yang datang terlambat ya, penyesalan karena menunda pulang dan juga kehilangan seseorang yang sudah lebih dulu pergi, bahkan tidak bisa diulang kembali. Nah, kalau secara mendalam pendengar, makna lagu ini memang mengisahkan tentang seorang anak atau seseorang yang berada di perantauan selama bertahun-tahun dengan alasan yang beragam, tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Nah, ketika akhirnya ia sudah mendapatkan ekonomi yang financial freedom dan membaik, artinya ya, ia bisa kembali pulang dengan membawa oleh-oleh. Dia menemui orang yang paling ia cintai di dunia ini. Oleh karena itu, akhirnya tiada, dan kalimat dari lirik lagu tersebut yaitu kau yang lebih dulu pulang, ini menjadi metafora yang pendengar yang sangat menyakitkan, bukan pulang ke rumah melainkan pulang untuk selamanya. Sedih ya. Bahkan dalam lirik tersebut juga ada kalimat yang seperti ini, kalimat yang membisikkan kata ajaib. Lantas bagaimana membisikkan kata ajaib, bahkan dia sendiri pun tidak menemuinya, ya kan? Waduh, ini memang sangat-sangat mendalam banget ya untuk lagu, makna lagu Sesi Potret yang sudah kita dengarkan bersama. Dan pendengar, memang ya, pesan yang ingin disampaikan juga selain itu, dalam lagu tersebut di mana tidak semua pertemuan itu bisa ditunda dan tidak semua orang akan selalu menunggu kita pulang. Karena itu, lagu Sesi Potret bukan sekedar lagu tentang kehilangan pasangan atau keluarga, tetapi juga tentang waktu yang tidak bisa diulang, kesempatan yang terlewat, dan pentingnya hadir bagi orang-orang yang kita sayangi selagi mereka masih ada. Oke, dalam Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar, terlepas dari isi pesan yang disampaikan dalam lagu tersebut, ini juga ada masuk WA satu, cuman lagi-lagi dari teman saya ya. Oke, katanya, halo Kak Khaira, saya lagi dalam perjalanan ini, baru pulang jalan-jalan bareng keluarga dari Sabah. Wes, mantap, ini lagi menuju ke Sigli ya. Oke, baik, katanya pengen diputarin lagu darinya, Bagas Ran, judulnya Cinta Terakhirku. Oke, kita cari lagunya ya, Cinta Terakhirku. Mana lagunya nih? Lagu Bagas Ran. Dan salamnya untuk Kak Khaira, juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh di malam hari ini. Oke, terima kasih. Ya, kita cari dulu ini lagu dari Bagas Ran, Cinta Terakhirku. Pendengar, tentunya malam ini lagu terakhir untuk Ruang Rindu ya, Cinta Terakhirku darinya Bagas Ran, sudah mewarni juga kebersamaan kita menjelang pukul 11, menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat maksud kami ya. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah ikut terlibat, sudah ikut bergabung, sudah ikut berpartisipasi baik melalui line telepon dan juga WhatsApp dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang ingin disampaikan, rindu-rindu Anda tersampaikan untuk yang masih ada secara fisik maupun tidak ada lagi secara fisiknya. Nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda Kilau Pancasila, dan juga nanti Anda akan ditemani dengan jazz musik dalam Banda Aceh malam ini.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Khaira, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh di kesempatan hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin, wa qaidil muhadithin, hujjatil fuqaha, wa qudwatil awliya'i wa salihin, wa ala alihi wa ashabihi wa tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar melalui siaran Radio Baitur Rahman, Serambi FM, Radio Republik Indonesia, atau yang menyaksikan secara langsung live streaming YouTube TV Masjid Raya, juga nantinya melalui rilis siaran yang akan ditampilkan oleh Gibraltar Aceh. Semoga Allah merahmati kita semua dan menjadikan majelis ini menjadi majelis yang dipenuhi dengan ilmu, pemahaman, serta tafaqquh fi amri dinina, dan juga kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan menjadikan apa yang kita lakukan terutama terkait dengan majelis yang terhormat ini maupun amal-amal lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, lanjutan penyampaian atau kajian kita pada subuh Senin yang berbahagia, hari ini tanggal 1 Juni bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah, adalah terkait dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara khusus yang mengaplikasikan bagaimana kita menghargai dan menghormati tempat-tempat yang telah dimuliakan di dalam agama kita, juga terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim hurmatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaykum fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qawla su'." Kemudian juga di dalam ayat lainnya yang berselang beberapa ayat dari ayat yang kita bacakan tadi di surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, maka barang siapa yang mengagungkan apa saja yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah baik bagi dirinya di sisi Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syair Allah, syiar-syiar Allah, maka yang demikian itu adalah termasuk dari bagian ketakwaan di dalam hati. Jadi takwa ini dalam banyak versi yang diungkapkan oleh para ulama, juga disimpulkan oleh mereka itu dengan pengertian ityanu ma atau ityanu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa yang seperti ini itu termasuk pula menghormati apa yang diagungkan di dalam agama ini, juga menjalankan semua syiar-syiar yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya meminta kita untuk menegakkan syiar-syiar itu, seperti misalnya melakukan tawaf di Baitullah, mengagungkan rumah Allah, menghormati tanah haram itu sendiri. Dan ini sudah kita sampaikan beberapa di antaranya. Kemudian salah satu daripada bentuk-bentuk kemuliaan tempat dan syiar-syiar itu sendiri adalah mungkin jarang disebut oleh kita, tapi banyak disebut tentang tempat-tempat lainnya. Misalnya kita tidak sering menyebut kata Muzdalifah sebagai salah satu tempat yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dalam agama kita, juga bagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sering menyebut Mina misalnya. Kita melafadzkan nama Arafah mungkin karena Arafah ini adalah bahagian yang terbesar dari rukun ibadah haji yang paling populer, karena dia nampak di mana Arafah sebagai padang, di sana berkumpul manusia lalu memulai melaksanakan ibadah haji secara amaliyah yang zahir, itu adalah Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Orang yang dapat melakukan wukuf di Arafah, maka dia telah mendapatkan hajinya. Tapi orang yang belum wukuf, ia tidak mendapatkan hajinya.

malam di Mina, kewajiban haji, dan ada di antaranya dianggap sunnah oleh sebagian para ulama, itu bisa dilakukan dengan menyerahkan perwakilan kepada orang lain. Artinya bisa dibadalkan oleh orang lain atau diganti lemparannya oleh orang lain. Kemudian semuanya itu bisa tertutup dengan menyembelih seekor sapi misalnya. Adapun melakukan tawaf di Baitullah sebagai rukun daripada haji atau tawaf rukun namanya, atau tawaf ifadah, ini bisa dilakukan sepanjang waktu, kapan saja ada kesempatan. Nah, jadi sering kita menyebut Arafah, sering kita menyebut Makkah, sering kita menyebut Mina. Tempat bermalam di Mina, tempat melempar jamarat, bahkan jamarat itu sendiri sering kita sebut. Tapi Muzdalifah sangat sedikit penyebutannya, meskipun dia populer di kalangan penduduk langit. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar di rumah, Muzdalifah berasal dari kata izdalafa yazdalifu izdilafa, bisa bermakna al-jam'u atau tajammu, berkumpul, bisa bermakna al-iltiqa, pertemuan, bisa juga bermakna al-qurbu, kedekatan. Ini makna izdalafa yazdalifu izdilaf. Dari sini diambil kata Muzdalifah. Kenapa bisa bermakna berkumpul? Itu karena manusia setelah melaksanakan wukuf di Arafah, mereka berkumpul ke Muzdalifah. Jadi dari seluruh berbagai golongan orang-orang yang melakukan haji ke Baitullah, mereka berkumpul di Muzdalifah. Kemudian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari maupun yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, jam'un, semua seluruh wilayah Muzdalifah, kulluha mauqif, semuanya adalah boleh menjadi tempat untuk melakukan mabit. Sehingga nanti kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Majmu' Syarah Mazhab, bahwa seluruhnya, batunya, gunungnya, tempat yang rendahnya, datarannya, semua menjadi tempat untuk melakukan mauqif, tempat berhenti. Ya, walaupun kadar berhentinya berbeda di antara para ulama. Nah, Nabi mengatakan demikian. Maka nama Muzdalifah lainnya adalah al-jam'u, karena berhenti dan berkumpulnya manusia, mereka secara berombongan ramai di Muzdalifah. Ada masjid di sana namanya Masjid Mash'aril Haram, dinamakan menjadi
nama masjid, setelah sebelumnya memang nama

daripada Al-Mash'al Haram itu adalah nama lain terhadap Muzdalifah itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha 'indal Mash'aril Haram." Apabila kalian telah menunaikan manasik haji, fadhkurullaha, maka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala 'indal Mash'aril Haram. Fa idza afadtum min Arafat, apabila kalian telah selesai ya berjalan beranjak dari Arafah, fadhkurullaha 'indal Mash'aril Haram, maka sebutlah, berzikirlah dengan menyebut nama Allah di Al-Mash'ar Al-Haram, yaitu di Muzdalifah. Al-Mash'ar itulah dari kata sya'irah atau sya'air, min sya'airillah, karena di sana harus ditampilkan ya praktek-praktek, simbol-simbol yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya inginkan kita untuk menampilkannya di sana. Nah, semua orang berzikir, bertakbir, bertahlil ya. Dulu ada gunung namanya Gunung Quzah. Ya. Dia ada jalan yang sempit di antara dua gunung itu menuju ke Muzdalifah dari Arafah. Juga kalau kita berjalan dari arah Mekah, itu dulunya juga harus melalui celah dua gunung yang sangat sempit. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di situ juga bermakna terjadinya pengumpulan antara salat maghrib dan isya. Ini sunnah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Arafah matahari terbenam, Rasulullah bertolak menuju ke Muzdalifah atau Al-Muzdalifah. Boleh disebut pakai al, boleh disebut tanpa alif lam. Kecuali Mina, itu tidak dipakai alif lam. Nabi bertolak menuju ke Muzdalifah, dan yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah melaksanakan salat maghrib dengan isya dalam bentuk jamak ta'khir, dengan sekali azan dan dua kali iqamah. Baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaringkan diri, bukan tidur. Dan juga meminta kepada sahabatnya untuk memilihkan batu. Yang batu itu nanti digunakan untuk melempar jamarah pada hari raya atau tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Dan Rasulullah serta para sahabat sekalian di Muzdalifah bermalam hingga tiba waktu subuh. Rasulullah mempercepat salat subuhnya. Maksudnya mempercepat setelah munculnya fajar shadiq, Rasulullah langsung melaksanakan salat subuh. Lalu ketika matahari telah menguning sedikit, bertolaklah menuju ke Mina. Jadi salat di awal waktu subuh. Sementara para sahabat yang telah sepuh ya,
sepuh di sini maksudnya lemah, atau ada orang tua yang lebih tua daripada Rasulullah, kaum perempuan, anak-anak, mereka bertolak menuju ke Mina pada waktu awal malam. Bahkan ada sebagiannya tidak masuk pertengahan malam. Ya. Seperti Saudah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tubuhnya besar, gemuk, jadi agak susah berjalan menuju ke Mina kalau dalam rombongan yang saling berdesak-desakan. Maka sebelum manusia lain bertolak, bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak, beliau meminta izin kepada Rasulullah apakah boleh mempercepat ketibaan mereka ke Mina dengan bergerak meninggalkan Muzdalifah. Maka Rasul mengizinkan. Ada kemudahan diberikan oleh Rasulullah, dan ini sesuai dengan prinsip daripada pengajaran Islam, itu manajemen at-taisir, ya, adamul haraj, memudahkan, meringankan, ya, yang diperlihatkan oleh Rasulullah atau diperlihatkan oleh para sahabat dengan izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi berkumpulnya atau dikumpulkannya salat maghrib dengan isya sebagai salah satu alasan penamaan daripada Muzdalifah dengan maksud makna secara bahasanya adalah berkumpul. Kemudian juga makna yang kedua dari kata Muzdalifah itu dengan pengertian dekat. Jadi berkumpul, sekarang dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan kota Mekah. Jadi tanah Arab yang telah lebih dekat kepada Mekah dibandingkan dengan tanah haram. Ada orang bilang tanah halal karena dia keluar dari tanah haram Mekah, yaitu Arafah. Maka disebutlah Al-Mash'ar Al-Halal. Padahal bukan hanya haram artinya hanya sebatas pengharaman, tapi juga haram bermakna terhormat, al-hurumat tadi. Nah, jadi sudah mendekat, lebih dekat kepada kota Mekah. Karena Muzdalifah itu terletak di antara Arafah dengan Mina. Walaupun ada sebahagian kecil nanti antara Mina dengan Muzdalifah, padang Muhassir, yang di situ dalam sejarah disebutkan pasukan tentara Abraha itu dihancurkan oleh Allah dengan perantaraan burung ababil. Artinya Allah yang mengirimkan burung ababil dengan menghancurkan pasukan tentara gajah. Berarti kalau dibandingkan dari sisi arah ke sebelah timur daripada Mina, Minanya terletak sebelah barat, di mana setelah Muzdalifah langsung masuk ke Mina. Apalagi sekarang ada Mina jadi diperluas. Kemudian akhir daripada Mina itu berbatasan dengan tempat melempar jamarah Al-Kubra. Jamrah Aqabah kalau pertama hari melempar. Ada gunung Quwais, ada gunung Saibar, ada gunung
Kedua gunung ini di Mina, sementara di Muzdalifah tadi gunung Uzah atau At-Ta'i. Nah, di sana sedang jamaah rahimakumullah, umat Islam mendekat kepada Mekah. Gimana makna selanjutnya dari mendekat itu? Diambil dari dasar mendekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir, dengan bertakbir, dengan bertahlil, dengan berdoa, dengan memohon, dengan meminta, mengingat akan ketika kita bertolak dari kebangkitan menuju ke mahsyar, padang mahsyar pada hari kiamat. Ya, fa idza afattum min Arafah fadhkurullaha 'indal mash'aril haram wa dhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Sebut nama Allah, berdoa banyak-banyak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muzdalifah adalah salah satu tempat yang dijadikan sebagai bahagian untuk syiar-syiar agama Allah. Juga tempat hurumat yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala.

0: Kalau kita lihat kedekatan, kata Muzdalifah tadi, itu di surah ya Al-Qur'anul Karim ada ayat yang berbunyi begini: Uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, surat Qaf. Ya. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Dan di sanalah kami dekatkan surga ya kepada orang-orang yang bertakwa. Hada ma tu'aduna likulli awwabin munib. Itu adalah yang dijanjikan kepada setiap orang yang bertaubat lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulukhuluha bisalamin amin. Masuklah ke dalam surga itu dengan keselamatan dan kenyamanan. Ini menunjukkan bahwa kalimat izdalafa yazdalifu ada dalam Al-Quran. Juga ada al-mas'al al-haram tadi. Ada di surah syuara lagi. Wa azlafna thammal akharin. Itu kisah. Azlafna itu azlafa yuzlifu izlafan zulfa malam itu juga gelap karena awal waktu masuknya malam jika orang dari Arafah adalah Muzdalifah. Di Arafah kan masih ada warna kekuningan matahari yang baru saja tenggelam, terbenam. Lalu kemudian masuk ke Muzdalifah. Pada surat Syuara itu ada kisah Musa alaihissalam dan Bani Israel diperintahkan untuk keluar dari Mesir. Karena permusuhan yang sangat besar dari Fir'aun. Tapi skenario Allah nanti Fir'aun akan ditenggelamkan di laut, dalam Laut Merah. Ketika sampai di tepi sungai, tepi laut, maksud kami Laut Merah. Itu tidak ada jalan lain buntu. Karena sudah lautan membentang di depan. Jadi bagaimana caranya? Jeda waktu yang lama di sana membuat gelisah Bani Israel. Sudah kedengaran berita bahwa mereka akan diikuti oleh Fir'aun. Padahal ini bagian dari skenario Allah. Maka Allah sebut, wa azlafna thammal akhari. Dan kami dekatkan golongan yang lainnya kepada mereka. Jadi dikejar oleh pasukan Fir'aun yang besar. Dengan kebencian, dengan kemarahan. Baru kemudian Musa alaihissalam diminta untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Lalu terbelahlah. Sehingga mereka bisa berjalan menyusuri jalan itu. Fir'aun mengikuti di belakang. Nanti dihancurkan oleh Allah. Nah, jadi wazlafna itu ada makna mendekatkan. Nah, dari situ juga kalimat atau kata Muzdalifah diambil. Wa azlafna thammal akhir. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lainnya. Itu golongan Bani Israel didekatkan oleh Allah, golongan Firaun didekatkan oleh Allah kepada golongan Bani Israel. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muzdalifah ini banyak amalan yang bisa kita lakukan sehingga kita begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah makna takwa itu sendiri menghidupkan Masy'aril Haram itu. Dengan membesarkannya, mengagungkannya, menghormatinya. Bahkan sampah pun jangan dibuang di sana. Sampai kepada tingkat yang demikian. Kita berjalan dengan as-sakinah, dengan ketenangan, tidak tergopoh-gopoh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para jamaah haji pada masanya, pada saat pelaksanaan Hajjatul Wada, haji wada, as-sakinah, as-sakinah, kata Rasulullah, pelan-pelan, jangan saling mendorong, tidak menyakiti satu yang lainnya. Ya, itu secara zahir, belum lagi secara batin. Berarti di sana kita harus hidupkan jiwa kita dengan penuh penghormatan terhadap tempat yang dihormati oleh Allah, sekaligus menjaga batasan-batasan yang Allah dan Rasulnya tidak inginkan kita melanggar batasan itu. Maka ada nama hurumat tadi, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Di sini dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Ini dua-dua disebutkan kalimatnya. Walaupun makna hurumat lebih luas dibandingkan dengan makna sya'air. Bahkan di luar pelaksanakan ibadah haji pun ada hurumat. Ya. Tapi sya'air secara khusus sudah dipakai untuk pelaksanaan ibadah haji. Kemudian sidang jamaah rahimakumullah, Muzdalifah sebagai tempat doa dan zikir. Muzdalifah tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan salat isya, salat maghrib dengan isya. Muzdalifah tempat kita memilih kerikil untuk melempar jemarat, walaupun tidak keseluruhannya. Ya, memilih 7 hasayat, 7 butir saja dulu. Nanti selebihnya dipilih di tempat lain. Muzdalifah adalah tempat di mana kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pelaksanaan ibadah haji. Qudu anni manasikakum, salah satunya adalah Muzdalifah. Jadi banyak kesempatan bagi umat Islam, bagi jamaah haji, ya, bisa mengaplikasikan ketakwaan dan menambah ketakwaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu takwa yang tidak hanya dihadirkan pada saat pelaksanaan ibadah haji, takwa juga harus hadir dalam setiap amal yang kita lakukan, baik amal itu adalah dalam kerangka ibadah mahdhah maupun ibadah yang lebih luas. Dengan bahasa yang lebih sederhana, maka bertakwalah kepada Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, kapan dan dimanapun kita berada. Dan itu tertuang di dalam sabda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, dimanapun engkau berada. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, akhlak yang kita ambil di sini adalah takwa kepada Allah, secara khusus dalam pelajaran tentang syiar-syiar maupun hurumat Allah Subhanahu wa taala, secara khusus dalam pelaksanaan ibadah. Saya kira ini saja sebagai penambah pembahasan kita dan lanjutan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita ke arah kebajikan serta pendekatan ke hadirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini kami akan menemani Anda dengan satu buah lagu pilihan lagi sebelum kami hadirkan program Wartam Kuta Alam pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pukul 7 Warta Berita dari Pertiga Jakarta. Dan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan program Kabar Aceh. Selamat pagi untuk Anda yang akan memulai aktivitas di pagi hari ini. Di pagi hari ini cuaca Kota Bandar Aceh cukup baik, cukup bersahabat untuk Anda yang akan melaksanakan aktivitas di luar rumah sana. Dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda di hari ini.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Sari berita. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh mendapat layanan kesehatan secara optimal. Pembangunan jembatan Armco, Dusun Uning Glime, Kampung Wihpesam terus dikebut oleh TNI dan masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh mendapat layanan kesehatan secara optimal. Berikut laporan TC Molidia Putri.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh dapat terlayani dengan baik, termasuk dalam aspek kesehatan. Adapun di antara fokus perhatian adalah ketersediaan sumber daya manusia SDM, obat-obatan maupun fasilitas kesehatan, seperti di Puskesmas Pulau Aceh yang berlokasi di Lampuyang, Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharam Idris turut melakukan kunjungan kerja langsung ke Puskesmas Pulau Aceh untuk memastikan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan terluar berjalan optimal. Berdasar evaluasi, perlu adanya penambahan fasilitas termasuk ketersediaan air bersih.
3: Juga aula rawa inap sebetulnya ya. Jadi itu mungkin perlu diperhatikan dan juga mungkin kita akan bicarakan nanti dalam perubahan atau dalam tahun anggaran 2027 nantinya. Ini perlu penanganan serius. Di sini juga air yang susah. Ini perlu, tadi Bapak Kepala PU juga sudah menyaksikan, nanti mungkin bisa diusulkan Pak ya, untuk sumur atau bagaimana ya.
2: Bupati turut menegaskan agar pelayanan kesehatan masyarakat pulau terluar benar-benar maksimal dan tidak ada tenaga kesehatan yang lalai dalam melaksanakan tugas. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Masyarakat diimbau bijak konsumsi daging kurban dan rutin berolahraga agar terhindar kolesterol tinggi. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
4: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah identik dengan konsumsi daging kurban di tengah masyarakat. Namun masyarakat diimbau lebih bijak dalam mengkonsumsi daging segar, tetap sehat dan terhindar dari risiko penyakit seperti kolesterol tinggi maupun tekanan darah tinggi. Kepala UPTD Puskesmas Mengedong Dr. Amrullah mengatakan konsumsi daging sapi, kerbau maupun kambing saat Idul Adha memang menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Daging kurban sendiri mengandung protein tinggi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Menurut Dr. Amrullah, konsumsi daging sebaiknya diimbangi dengan pola hidup sehat dan olahraga rutin. Ia menyarankan masyarakat berolahraga minimal 30 menit setiap hari agar lemak dalam tubuh dapat terbakar dengan baik.
5: Lebaran Idul Adha ini sangat identik ya dengan konsumsi daging kurban ya, terutama sapi, lembu ya, kerbau atau daging kambing ya. Protein itu penting sekali buat sebenarnya buat kesehatan, sangat penting ya untuk pembentukan imunitas, kemudian juga massa otot ya. Tetapi bila berlebihan dia biasanya meningkatkan kolesterol kita di dalam tubuh, sehingga harus diimbangi dengan olahraga.
4: Selain olahraga kardio seperti jalan kaki dan aerobik, masyarakat juga dihimbau melakukan olahraga beban untuk membantu menjaga kebugaran tubuh. Ia juga mengingatkan masyarakat khususnya penderita hipertensi dan kolesterol tinggi agar memperhatikan cara pengolahan daging kurban, penggunaan santan kental, minyak berlebihan seperti makanan makanan yang terlalu asin dinilai dapat memicu peningkatan tekanan darah dan kadar kolesterol.
5: Pengolahan daging ini kan menggunakan minyak dan santan. Itu yang kita harus perhatikan, apalagi santan kental, ya kan? Ataupun nanti dagingnya dipanasin berkali-kali. Itu yang jadi perhatian kita.
4: Bagi masyarakat yang telah memiliki riwayat kolesterol tinggi maupun komplikasi penyakit tertentu, Dr. Amrullah mengingatkan pentingnya tetap mengkonsumsi obat secara rutin sesuai anjuran dokter. Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan tetap menikmati hidangan Idul Adha dengan sehat, seimbang, dan tetap menjaga kondisi tubuh selama hari raya. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pasca Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, KMP Aceh Hebat 1 kembali melayani konektivitas transportasi jalur laut Pulau Simelu dalam antarkan penumpang dan sembako ke daratan Aceh. Berikut laporan Arif Rizalul.
6: Aktivitas pelayaran penyeberangan pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mulai kembali normal. Kapal motor penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 yang berangkat dari Semelu pada Kamis 28 Mei 2026 pukul 17.40 WIB tiba di Pelabuhan Calang Kabupaten Aceh Jaya pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Salah seorang penumpang kapal, Gus Meriadi, mengatakan sebagian besar penumpang merupakan mahasiswa dan pekerja yang kembali untuk beraktivitas setelah libur Lebaran Idul Adha. Selain itu juga dalam mengangkut penumpang, KMP Aceh Hebat 1 juga membawa sejumlah truk bermuatan sembako untuk kebutuhan distribusi barang ke daratan Aceh. Tidak hanya itu juga, terdapat pula unit mobil ambulan dari Rumah Sakit Simelu yang menuju Rumah Sakit Banda Aceh untuk keperluan pelayanan kesehatan. Aktivitas pelayaran pasca lebaran terlihat berjalan lancar dengan cuaca yang relatif bersahabat selama perjalanan laut dari Simelu menuju Pelabuhan Calang. Keberadaan KMP Aceh Hebat 1 sangat membantu mobilitas masyarakat serta distribusi logistik antara Semelu dan wilayah daratan Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pembangunan jembatan Aramco Dusun Uning Glime Kampung Wipesam terus dikebut oleh TNI dan masyarakat. Berikut laporan Bambang Saputra.
7: Semangat gotong royong antara TNI dan Koramil 02 Wipesam dan masyarakat terus terlihat dalam proses pembangunan jembatan Aramco di Dusun Uning Gelima, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Benar Meriah. Dan Ramil 02 Wipesam, Kapten Infantri Jan Suhardi mengatakan, hingga saat ini pengerjaan jembatan terus dikebut guna mempercepat penyelesaian akses penghubung dua dusun yang ada di Kampung Wipesam yang sebelumnya sempat terputus diterjang banjir bandang. Jembatan Aramco merupakan akses utama yang menghubungkan antar dua dusun yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dikatakan Dan Ramil, proses pengerjaan saat ini mulai dari pengangkutan material, penyiapan fondasi hingga proses pemasangan konstruksi jembatan dilakukan secara bersama-sama dengan penuh semangat dan kebersamaan dengan masyarakat setempat. Ia berharap kehadiran jembatan ini nantinya mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga setempat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Warta Mekuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar.

digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat Jose Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa.